92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, tadi udah ngomongin beberapa informasi. Kayaknya yang paling menarik ini membahas informasi yang ini ya tadi ya, Bunga Rafflesia ya. Soalnya kalau yang lain mau diangkat topiknya dari segi apa aku juga bingung. Nah, karena tadi udah sempat kita ngomongin terkait dengan Bunga Rafflesia yang sangat dilindungi, teman Pro 2 ya. Ini memang salah satu bunga yang ciri khasnya Indonesia banget. Cuman sekarang udah langka memang keberadaannya. Ngomongin terkait dengan bunga, aku yakin setiap dari kita itu pasti pernah yang namanya melihat bunga atau mungkin menanam bunga, memetik bunga mungkin juga bahkan pernah ya. Tapi teman Pro 2, ini kayaknya pernah kita bahas juga deh. Kalau aku gak salah udah lama banget waktu di tahun berapa ya, Pro 2 tuh masih ada bunga kesukaan aku ini karena mencerminkan diri aku yang gede. Nah, itu dia. Kalau dari teman Pro 2 sendiri, kamu kalau misalnya kita membicarakan atau ngobrolin terkait dengan bunga, bunga apa sih yang paling mencerminkan kepribadian kamu menurut kamu ya? Ya kan menurut kamu, bukan menurut aku. Misalnya contohnya kayak kalau Angel tuh suka banget sama bunga mawar ya, karena bunga mawar itu selain dia cantik ya, dia tuh punya duri yang cukup tajam. Jadi walaupun kecantikannya itu bisa dilihat dengan mata yang apa ya, dengan kasat mata atau Pro 2, tapi nggak bisa sembarang dipegang karena sesuatu yang mahal dan berharga itu asik tidak mudah untuk didapatkan, alias harus luka-luka dulu. Makanya effort untuk mendapatkan bunga mawar mahal juga soalnya. Kalau dari kamu sendiri gimana tuh Pro 2? Menurut kamu apa bunga yang sangat-sangat mencerminkan diri kamu ya, yang kayak bisa mendeskripsikan, mewakili kepribadian kamu dan juga lainnya? Let's go, cerita ya bareng sama kita. Caranya bisa di WhatsApp ke 0811 77 79 210.

0: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri.

Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih dengan topik yang sama untuk dispada hari ini ya, yang lagi kita omongin. Menurut kamu bunga apa sih yang paling mencerminkan kepribadian kamu dan kenapa? Selamat pagi, di sini sudah ada yang bergabung dari Bang Raka. Halo Bang Raka. Halo pagi Angel, pagi yang cukup cerah di kota aku. Mungkin kalau ditanya topik hari ini aku mencerminkan kepribadian bunga yang mana, aku kayaknya sama kayak Angel lah. Wede, kenapa tuh Bang? Aku pilih bunga mawar bukan karena romantis, tapi karena mawar itu tuh indah sekaligus juga punya duri. Ibarat kata aku tuh orangnya bisa ramah ke semua orang, tapi kalau misalnya ada yang nyakitin atau gak bisa menghargai, aku juga bisa punya batasan dan juga bisa tegas. Asik. Mantep banget nih ya. Tapi emang iya sih, itu salah satu definisi dari mawar kali ya. Cantik-cantik, bisa menghargai, bisa friendly ke semua orang, bisa ramah ke semua orang. Tapi kalau misalnya udah ada yang mulai gak menghargai, wah, gak respectnya tuh bisa muncul banget. Dan kayak, apa yang kamu lakukan bisa juga aku lakukan ya. Jadi jangan pernah tusuk aku dari belakang, karena aku juga punya duri yang bisa menusuk kamu. Anyway, katanya mau requestnya lagu dari Lomba Sihir yang Andai Saja. Lomba Sihir ya, oke deh. Nanti kita puterin ya. Terima kasih buat Bang Raka. Terus juga di sini ada Kak Dwi. Kalau dari Kak Dwi katanya, aku sih pilihnya bunga matahari Angel, karena aku tuh tipe orang yang selalu berusaha untuk positif, walaupun ya kadang negatif juga sih. Walaupun juga kadang lagi banyak masalah, aku tuh selalu berusaha untuk berpositif. Karena sama kayak bunga matahari, selalu ngikutin arah matahari, aku juga selalu nyari sisi baik dari setiap kejadian. Walaupun gak selalu ceria, tapi aku gak mau lama-lama terpuruk. Nice sekali. Kalau aku gak salah waktu tema bulan apa ya, di tahun berapa gitu ya kan, ditanya nih satu-satu penyiarnya sukanya bunga apa. Adele itu apa ya, aku lupa deh. Kayaknya Adele anggrek ya. Wulan yang matahari, karena Wulan suka warna kuning. Aku pilih mawar karena aku suka warna merah. Terus Bougainville tuh kalau gak salah ini deh, antara Aldi atau Joji gitu yang milih, karena bisa hidup di mana saja. Terima kasih banyak buat Kak Dwi dan juga Bang Raka. Kak Dwi katanya mau requestnya lagu dari Hindia yang Everything You Are. Alright, ini nyanyi dua kali nih Baskara nih, walaupun beda band. Nanti deh ya, aku puterin agak langkau dikit biar gak bosan dengar suara doi terus. Karena tadi Fizz juga naik, ya 3 kali ini aku putar suara Baskara pagi ini. Yaudah deh, langsung aja kalau gitu kita ke Lomba Sihir dulu dengan Andai Saja. So, stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kak, bukannya aku gak bersyukur nih, tapi kan kemarin udah makan telur. Lauk yang lain kek.
1: Lah, tapi kan tetap beda-beda menunya.
0: Iya, sama aja telur. Bedanya cuma telur balado, telur arak-arik, entah sapi, telur dadar. Ntar aku bisulan.
1: Duh, sotoy. Kata siapa?
0: Emang faktanya kayak gitu kok.
2: Tahu gak sih? Faktanya, penyebab bisul adalah infeksi kulit yang menyerang folikel atau kelenjar minyak di bawah kulit, serta dapat juga disebabkan oleh bakteri yang hidup di kulit. Tapi, kalau seseorang mengalami bisul sehabis makan telur, kemungkinan terjadi karena orang tersebut memiliki alergi terhadap telur. Sehingga pernyataan makan telur dapat mengakibatkan bisulan adalah mitos.

Oke, kita mau pre 2. Kita masih ada di Spada dan masih ngomongin terkait dengan karakter bunga ya. Menurut kamu bunga apa yang mungkin mencerminkan kepribadian kamu dan alasannya kenapa? Selamat pagi juga. Ini ada Aji yang ikutan bergabung. Ini agak beda ya pilihannya ya. Tidak biasa sih menurut aku. Kalau dari Aji katanya dia milih bunga hibikus, apa itu? Alias kembang sepatu. Wadaw, jarang sih ada yang bilang kayak aku suka bunga kembang sepatu, tapi aja memilih kembang sepatu. Kenapa tuh? Karena warnanya tuh cerah dan juga mencolok, mirip warna yang aku mirip aku yang suka ngobrol, ketawa dan juga bikin suasana rame. Soalnya kalau misalnya lagi ngumpul, aku yang biasanya paling banyak cerita. Waduh, asalkan gak asbun ya, banyak ceritanya. Ya, tapi kalau misalnya bunga kembang spatula yang memang kamu suka dan juga mencerminkan kepribadian kamu karena itu alasannya, berarti kamu tipikal orang yang menyenangkan ya. Terima kasih Aji. Oke, teman pro 2 yang lain yang mau bergabung masih boleh banget, bisa di WhatsApp kita ke 0811 7779210, atau kamu juga bisa bergabung lewat aplikasi RRI Digital. Dan juga teman pro 2, nanti di jam 8 kita bakalan masuk ke topik yang baru, so station terus ya bersama dengan kita.

0: Saya Melayu.
1: Tiang nak Bali.
2: Ya Odo Ono Niha.
3: Dan orang awak.
4: Kami orang Kalimantan.
5: Sadake.
6: B orang Kupang.
7: Sama orang Papua.
8: Saya Betawi.
9: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

9 2,1 per 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Here special song from Nuna with Work, teman per 2. Dan sudah jam 8 pagi, tapi sebelum ke situ ya, aku pengen say hi lagi nih untuk teman per 2 yang mungkin di pagi hari ini lagi sarapan asik sambil dengar per 2. Ada yang mungkin lagi sambil nyuci piring juga, atau mungkin ada yang sudah sampai di kantor ya, karena udah jam 8 juga. Ngomongin jam 8 nih ya, kita bakalan membahas topik yang baru teman pro 2, dimana untuk topik kita yang kedua ini berkaitan dengan perubahan ya. Jadi ngomongin berubah, sebenarnya ini tadi di samping ngomongin terkait dengan haji sih ya, lebih tepatnya itu, bentar aku coba cek dulu. Tema utamanya pulang membawa perubahan, jemaah haji jadi penyejuk di lingkungan sosial. Aku ambil dari POV perubahan kali ya, karena kita sebagai manusia itu pasti akan berbenah terus ya kan. Perubahan-perubahan yang selalu kita ubah mungkin setiap tahunnya, setiap bertambah umur, bertambah usia. Jadi aku pengen nanya sama teman pro 2 untuk di pagi hari ini, apa perubahan sih, perubahan sifat atau sikap kamu yang sudah jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya? Contoh nih misalnya, perubahan sifat kayak malas mandi, sekarang tuh udah gak kayak gitu lagi. Atau mungkin kayak mandi biasanya tuh selalu disuruh, sekarang udah gak lagi. Kebiasaan-kebiasaan buruk yang sekarang udah mulai berubah, contoh kayak begadang, udah mulai dikurang-kurangin, udah mulai tidak mengkonsumsi gula berlebihan, itu juga termasuk salah satu perubahan ya. Dan aku jadi pengen tahu juga nih, apa kira-kira perubahan signifikan yang sudah teman pro 2 rasakan selama setahun kebelakang deh ya, atau beberapa tahun kebelakang. Let's go, bisa di WhatsApp kita ke 0811-777-9210, atau juga bisa bergabung melalui aplikasi kita di RRI Digital. Dan spesial buat teman pro 2 yang mungkin juga punya IG pengen follow kita, langsung aja bisa follow akun kita di @pro2tpi, 2-nya angka. Oke deh, langsung aja kita ke lagu selanjutnya. Salah satu lagu favorit aku dari Perunggu dengan Pikirannya Matang. Let's go, let's go.

0: Baik kak, tadi untuk pesanannya totalnya 115 ribu ya. Pembayarannya mau cash atau kris kak?
1: Pakai kris aja deh bang.
0: Oke kak, ini ya nota pembayarannya. Jangan lupa mampir lagi, terima kasih.
1: Praktis ya metode pembayaran digital sekarang. Tapi baru sadar, kapan ya pertama kali adanya si Kris Qris ini? Bacanya Kris atau Qris sih sebenarnya? Tahu nggak sih? Pembacaan yang benar itu Kris, bukan Qris. Jadi, Kris itu kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard yang diluncurkan oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia pada 17 Agustus 2019. Kris sendiri adalah standar nasional kode QR yang memungkinkan semua aplikasi pembayaran menggunakan satu jenis kode QR yang sama. Sebelum Kris, tiap penyedia layanan punya QR sendiri yang bikin repot pengguna dan pedagang. Nah, dengan adanya Kris, cukup satu kode untuk semua. Sehingga transaksi jadi lebih mudah, cepat, dan aman. Kris mulai diwajibkan secara nasional pada 1 Januari 2020. Hingga 2023, Kris digunakan oleh lebih dari 29 juta merchant dengan mayoritas pelaku UMKM. Bahkan, Kris kini bisa digunakan lintas negara seperti di Thailand, Malaysia, dan Singapura.
2: Oh gitu, seru sih. Tapi scan sana, scan sini, gak kerasa saldo habis.

Masih di Pradu FM, teman terbaik kamu, teman Pradu. Kita masih ada di topik yang sama ya. Nih ngomongin terkait dengan apa perubahan perilaku yang kamu rasa kayaknya berubah dari kamu setahun atau beberapa tahun kebelakang. Selamat pagi buat Bang Dem. Ini dari Bang Dem katanya lebih sensitif atau pola penglihatannya lumayan berbeda dari aku yang setahun lalu atau bahkan yang usia 20. Gak tahu ya, mungkin umur benar sih kata orang, umur gak bisa bohong. POV aku tuh melihat sesuatu tuh sekarang kayak banyak banget dari berbagai sisi. Kalau dulu mungkin kayak bisa langsung tembak, ini pasti kayak gini. Nah, kalau sekarang tuh banyak berpikir, oh mungkin dia gini kali ya, atau bisa jadi dia A, bisa jadi dia B, atau bahkan bisa jadi dia C. Jadi gak cuma ngelihat dari satu sisi aja, tapi melihat dari berbagai sisi, karena bla bla bla dan seterusnya. Paham gak sih guys? Paham, paham. Jadi misalnya kayak biasa kita tuh gampang, contoh ya, ini contoh ya, biasa kita gampang untuk ngejudge sesuatu, tapi di apa ya, situasi sekarang tuh udah lebih bisa mikir, oh mungkin dia tuh seperti ini karena ini kali ya. Alias sudah bisa lebih berpikir positif, gak cuma judgement aja gitu yang ada di pikiran kita. Karena benar sih kalau kata Bang Dem ini ngomongin terkait dengan umur, aku kayaknya ngerasa itu juga deh. Dulu tuh kayaknya untuk melihat sesuatu tuh hanya dari satu sudut pandang aja, tapi ternyata tuh bisa dilihat dari sudut pandang yang lain ya kalau dipikir-pikir di umur sekarang. Kalau orang bilang tuh practice makes you perfect, yang dimana mungkin pengalaman hidup tuh benar-benar mengajarkan kita bahwa nggak semua hal itu langsung bisa diambil kesimpulannya begitu saja. Alias bisa kita ambil dari penilaian sisi yang lain juga. Kalau kata Azam, karakter film yang aku senang, jangan Susan dulu deh. Iya benar. Jangan Susan dulu kenapa? Kayaknya kita tuh gampang ngejudge sesuatu ya, teman perdua ya, tanpa kita tahu kebenarannya seperti apa. Dapat cerita dari satu sisi langsung percaya, padahal kita juga harus cari tahu benar atau enggaknya. Sama kayak misalnya kita ngelihat hoax, kita langsung percaya sama hoax itu, padahal kita belum tahu itu beritanya benar atau enggak tanpa riset dulu, ternyata hoax ya kan. Jadi sekarang tuh harus lebih bijak lagi memang ketika menanggapi sesuatu, teman pro 2, daripada jadi bumerang untuk kamu sendiri. Mending coba dicari tahu dulu dari berbagai sisi. Terima kasih Bang Dem. Benar sih ini. Berarti banyak yang berubah dari Bang Dem itu terkait

Oke, ketemu berdua. Here is special song from Bruno Mars with 24K Magic. Dan kita masih ada di Spada ya untuk di pagi hari ini. Masih ngomongin terkait dengan perubahan perilaku yang kamu ngerasa berubah dari diri kamu setahun atau beberapa tahun kebelakang. Ada dari Bang Raka lagi nih guys. Katanya Bang Raka, kalau ditanya apa sih perubahan perilaku selama setahun kebelakang atau beberapa tahun kebelakang, waduh sudah pasti banyak banget Jel. Banyak tuh yang kayak gimana. Tapi kalau misalnya ditanya yang paling besar, mungkin terkait dengan pengaturan emosional kali ya. Karena aku tuh dulu orangnya gampang marah kalau ada sesuatu yang gak sesuai harapan. Sekarang aku lebih banyak diam dan mikir dulu sebelum bereaksi. Karena ternyata gak semua hal tuh harus yang harus ditanggapi dengan emosi. Betul sekali ya. Kadang kita kenapa ya emosian ya kalau dipikir-pikir ya. Aku juga dulu termasuk orangnya emosian banget sama perdua. Tapi kayaknya itu balik lagi umur. Dulu tuh waktu masih muda mungkin kita belum bisa mengelola emosi dengan baik ya. Ternyata tenang menyelesaikan masalah dengan kepala dingin itu jauh lebih enak loh, ya kan? And then ini juga ada dari Aji. Halo Aji. Halo Angel, ikutan gabung topik yang kedua ya. Sorry gak sempat gabung yang pertama. It's okay bro. Ini katanya kalau aku tuh bisa dibilang dulu tuh sering banget mikirin omongan orang. Sampai hal kecil pun aku bisa kepikiran berhari-hari. Tapi sekarang aku lebih fokus sama diri sendiri dan belajar kalau gak semua pendapat orang tuh harus masuk ke hati. Yeah, that's right baby. Karena kenapa ya kita tuh gampang overthinking itu karena pikiran kita sendiri guys, bukan karena kata orang sebenarnya, tapi karena pikiran kita sendiri. Kalau misalnya orang mau bilang apa tapi pikiran kita tetap jernih dan juga kekeh pada prinsip kita, gak akan ada tuh yang namanya overthinking atau segala macam ya. So terima kasih Aji, semoga gak overthinking lagi ya setelah ini ya. Katanya requestnya lagu dari Adera yang lebih indah dong Kak Angel. Oke deh Ji, lagunya langsung nih mengudara spesial buat Aji. Ada Adera dengan lebih indah.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2. Udah jam 9 pagi. Let's go cus, sekarang hari Kamis juga. Yang tadi juga udah sempat aku spill, kita bakalan membahas seputar judul narkoba dan juga satu lagi korupsi ya. Ini tiga-tiganya memang sama-sama bikin candu, guys. Tapi untuk hari ini aku pengen bahas lebih detail terkait dengan narkoba ya. Karena kalau kita ngomongin narkoba, mungkin aku di pagi hari ini mau mengangkat tema terkait dengan modus pengedaran narkoba yang perlu kita waspadai ya. Karena banyak orang-orang yang ngerasa itu hal yang lumrah padahal mereka lagi dijebak. So, seperti apa modus pengedaran narkoba yang perlu kita waspadai? Stay tune terus bersama dengan Pro 2 Tanjung Pinang, teman terbaik kamu sampai nanti jam 10 pagi.

Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia. Berapa lama Belanda menjajah Indonesia? 350 tahun adalah jawaban yang paling sering kita dengar. Wah, lama juga ya. Tapi benar gak sih selama itu? Jadi gini teman Pro 2, Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tahun 1596 untuk mencari rempah-rempah. Waktu itu, Cornelis de Houtman tidak mewakili negara Belanda, melainkan untuk kepentingan dagang secara pribadi. Kemudian pada 20 Maret 1602, terbentuklah Kongsi Dagang Belanda yang bernama VOC untuk meredam konflik antar sesama pedagang Belanda. Namun VOC bubar pada 31 Desember 1799 dikarenakan kerugian akibat korupsi para pegawainya. Barulah pada 1816, Belanda mulai berkeinginan menguasai seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan invasi ke berbagai wilayah hingga akhirnya mengalahkan Kerajaan Bali pada tahun 1904 dan Kesultanan Aceh pada tahun 1912. Barulah mereka dinyatakan secara resmi menguasai seluruh Nusantara karena sudah berhasil mengalahkan seluruh kerajaan di Nusantara. Jadi, Belanda baru bisa dinyatakan menjajah Indonesia pada tahun 1912 hingga 1942 sebelum Indonesia jatuh ke tangan Jepang, yang kalau dihitung totalnya 30 tahun. Jadi, kalau ada yang bilang kita dijajah Belanda selama 350 tahun, itu salah. Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

Nah, teman berdua, kalau ngomongin terkait dengan modus pengedaran narkoba ya, seiring perkembangan teknologi dan juga gaya hidup, memang kita nggak bisa pungkiri bahwa modus pengedaran narkoba juga terus berubah. Kalau dulu tuh identik dengan transaksi yang sembunyi-sembunyi secara langsung, kalau sekarang tuh pelaku udah lebih pinter, guys. Mereka memanfaatkan berbagai cara supaya nggak mudah untuk terdeteksi ya. Apa aja tuh Njel contohnya? Ada beberapa contoh modus yang sering sekali ditemukan ya. Apalagi nih berkaitan juga dengan pemanfaatan media sosial dan juga aplikasi pesan. Karena pelaku itu bisa menggunakan akun-akun yang anonim atau bahkan kode-kode tertentu untuk berkomunikasi dengan calon pembeli yang di situasi ini tuh hanya mereka gitu yang ngerti kode-kodeannya. Kalau kamu kode-kodean sama doi kan nggak ditangkap tuh kodenya, nggak peka dia kan. Nah, kalau untuk pengedar narkoba guys, mereka tuh pintar, mereka tuh punya kode sendiri, bahkan mereka menggunakan akun-akun anonim untuk berkomunikasi dengan calon pembeli. Makanya ini yang harus kita waspadai juga, jangan sampai nih ya kamu ketemu akun anonim yang ternyata itu juga bisa menjebak kamu.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 92,1 T.

Masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Yes, semua Pro 2. Untuk modus-modus yang lainnya apa aja lagi, Njel? Nah, spill lagi nih ya. Karena aku paling semangat itu mau Pro 2 membongkar sesuatu yang salah, yang ilegal gitu ya. Jadi jangan sampai kita terlibat di dalamnya. Makanya kita juga harus lebih pintar daripada penipu. Nah, jadi penipu itu ya, penipu, dibilang penipu enggak juga sih. Mereka lebih ke pelaku ya, pelaku yang suka menyebarkan narkoba di tempat.

malah di sini narkoba, kamu bisa terlibat di dalam itu semua. Makanya hati-hati ya teman perdua ya. Selain itu juga banyak yang merekrut anak muda sebagai kurir karena dianggap tidak mencurigakan. Sebagian pelaku ini mencoba memanfaatkan anak-anak remaja atau bahkan mahasiswa dengan iming-iming dapat uang cepat nih, dapat uang yang fantastis dan juga instan gitu ya. Makanya nih teman perdua, kalau tiba-tiba disuruh jadi kurir dengan fee yang gede banget, nah itu coba dipertanyain deh, kok bisa jadi kurir tapi dapat jutaan rupiah untuk satu kali transaksi? Nah itu tuh harus juga diwaspadai, jangan sampai kamu terlibat. Oke.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2, kalau tadi udah sampai ke anak muda yang jadi kurir, kita lanjut lagi ya. Banyak pelaku dari pengedar narkoba itu yang memanfaatkan jasa pengiriman. Jadi barang itu dikirim menggunakan berbagai metode pengiriman dan juga identitas yang disamarkan. Makanya ini juga kita harus lebih aware dan juga hati-hati. Dan ditambah lagi juga mereka menyasar lingkungan pergaulan, karena pengedar itu kadang mendekati calon korban lewat pertemanan, komunitas, atau lingkungan nongkrong tertentu. Inilah pentingnya kenapa kita harus memilih lingkungan yang sehat. Inilah salah satu alasannya teman Pro 2. Mereka tuh akan menyasar kita lewat lingkungan pergaulan yang tadinya kamu anggap baik, belum tentu sepenuhnya baik. Jadi harus lebih banyak lagi milih-milih temen yang benar ya, jangan sampai kamu salah pergaulan, right? Jadi itu dia tema Pro 2. Yang perlu kita ingat adalah narkoba itu bukan cuma soal masalah hukum aja, tapi juga bisa merusak kesehatan, masa depan, pendidikan, karir, bahkan hubungan keluarga. Makanya penting untuk kita selalu waspada dengan ajakan yang mungkin mencurigakan, tawaran uang instan, bahkan paket yang gak jelas asal-usulnya. Kalau semisal kamu menemukan aktivitas yang mencurigakan terkait dengan penyalahgunaan dan juga pengedaran narkoba, langsung laporkan pada pihak berwenang supaya lingkungan kamu tetap aman dan juga sehat.

Ah, kita mau berdua. Sudah hampir jam 10 pagi. Artinya aku harus pamit dari indera pendengaran kamu. Terima kasih banyak untuk yang tadi sudah mendengarkan kita dari jam 5 pagi sampai sekarang juga masih stay tune terus ya, karena kita masih punya banyak lagu-lagu dan juga penyiar-penyiar kece yang akan menemani kamu sampai dengan jam 12 malam nanti. So, Angela pamit. I'll see you and bye-bye.

Teman Pro 2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain. Dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

0: Ada apa, Bu? Kok kayaknya lagi banyak pikiran?
1: Kalau saya perhatikan, kok kayaknya anak saya tidak seaktif teman-temannya ya, Bu?
0: Maaf ya, Bu. Tapi kalau menurut Ibu begitu, bisa jadi anak Ibu mengalami gejala stunting.
1: Stunting? Penyebabnya apa ya, Bu?
0: Secara umum sih kekurangan gizi, nutrisi, dan perawatan yang tepat, Bu.
1: Terus, saya harus gimana dong, Bu? Saya nggak mau anak saya stunting.
0: Konsultasikan ke tenaga kesehatan, Bu. Bisa lewat posyandu dan perlu dipantau terus pertumbuhan dan juga perkembangannya. Semangat ya, Bu.
1: Iya, Bu. Terima kasih ya sarannya.

0: cuaca cerah kayak gini, enaknya emang rujak sih.
1: Betul, udah paling betul lah rujak nih.
0: Eh, ada pesawat lewat.
1: Terus ngapa?
0: Udah lama juga kita tak jalan-jalan naik pesawat.
1: Iya sih. Itu asap putih yang dikeluarin sama pesawat, kau tahu nggak itu apa?
0: Entah. Ya aku bilangnya asap aja sih. Emang apa?
1: Tahu nggak sih? Asap putih yang dikeluarkan oleh pesawat dikenal dengan nama jejak kondensasi pesawat terbang atau condensation trails atau contrails. Ini merupakan hasil dari pengembunan udara dengan kadar air tinggi yang bergesekan dengan mesin pesawat. Ada juga yang menyebutkannya dengan bubble trails, tapi kalau bentuknya mulai berpencar atau melebar seperti awan biasa, juga disebut dengan aviaticus cloud. Contrails biasanya terjadi saat pesawat terbang di ketinggian 16.500 kaki, sekitar 5.000 meter. Pada ketinggian ini, suhu panas di mesin pesawat bertabrakan langsung dengan udara di luar pesawat yang super dingin. Semakin tinggi pesawat terbang, suhu udara di sekitarnya juga semakin dingin dan membuat contrailsnya terbentuk. Udara dingin membuat uap air yang terkandung dalam sisa pembakaran bahan bakar pesawat berubah jadi tetes air atau butiran es. Karena jumlahnya banyak, uap air tersebut terkumpul dan kita bisa melihat jejak pesawat berwarna putih di angkasa. Jadi sekarang udah tahu kan itu apa?
0: Makasih ya infonya.
1: Mak, habis warujanya.
0: Kacau.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Tanpa ragu di pipi, sadarkan kau aku takkan terjadi.
3: Halo teman-teman Tanjung Pinang, kita dari dengerin terus 92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

so listening 92.1 Pradio FM, Taiki Pinang, teman terbaik kamu. Hai Top Pradio, siap-siap ya. Aku bakal ngasih tahu kamu nih deretan lagu hits yang bisa teman Pradio susun, tapi susunannya itu ala kamu. Jadi untuk siang ini ya, kamu take over playlist di Pradio, starting dari jam 11 sampai jam 12 siang.

0: iceberg.
1: Woi, santai dong kalau jalan, jangan motong sembarangan.
2: Kok yang kok? Ini kan jalan bersama.
3: Teman Pro 2, jangan seperti itu ya kalau berkendara. Ingat street manners. Jaga jarak dengan kendaraan lain, dan walaupun kamu terburu-buru, kamu harus ingat bahwa jalan raya bukan milik kamu sendiri.

Hampir semua orang suka musik, tapi tahukah kamu apa karya musik tertua di dunia? Kalau bicara tentang musik dan lagu tertua di dunia, para sejarawan sepakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama Masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

Masih bareng sama Adel sama Pro 2 yang nemenin kamu di Santai Siang. Masih di Sulit Season Like a Hits. Nah, ini udah ada beberapa teman Pro 2 yang ikut gabung sama Adel. Tapi kalau kamu request di luar susunan lagu hits yang udah Adel kasih tuh, aku gak bisa puterin ya teman Pro 2, karena ada 10 deretan lagu hits nih. Nah, hanya lagu-lagu itu aja yang bisa kamu susun. Di WhatsApp ada Anjas. Halo, selamat siang Inces Adel Shantik. Aduh, ada hiu, ada itik, siang-siang aku dipanggil cantik. Soalnya saya ditemani Inces ada lagi nih, benar. Kayaknya besok aku juga masuk siang deh teman Pro 2. Update cuaca Jaksel siang ini terpantau cerah. Bedoh aku lagi ngopi kah, abis antar paket ke FX Sudirman. Terus aku update story di WhatsApp kalau aku lagi di FX Sudirman. Eh, teman aku barista di salah satu cafe shop komen story aku dan nyuruh aku mampir, dikasih kopi gratis dong. Alhamdulillah rezeki ada aja emang. Ihi, untung kamu apa tuh Anjas berarti. Ikutan Sulit ya kak, agak sumber 4, 5, 10, 9. Itu ada Flawless dari Adrian Khalif. Terus ada Spare by Ed Sheeran. Ada siapa lagi? Kota Inta sama Tanpamu dan Golden. Semangat siaran ini Cez Adel Shantik. Saya dan Magis Talu, makin cerit terus ya. Amin, doa baiknya baik lagi ke kamu ya Anjas.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kedua, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya, oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: 92,1 teman terbaik kamu.

Masih bareng sama Adel sama Fredo yang nemenin kamu di Santai Siang Akidaki. Jadi teman Fredo, aku mau lanjut buat muterin lagu yang udah kamu susun. Ini ada si Rahmat ya, 7777999351 7 udah naik barusan.

banget ya. 9 juga udah naik, jadi aku bisa putarannya lagu di posisi 3, 5, 1. Itu ada lagu dari Justin Bieber yang Daisies. Okay, aku juga lagi balik seneng nih sama Justin Bieber karena aku ngelihat spark dia tuh udah ada lagi sama Produa. Jadi waktu lagi makan di salah satu restoran gitu, jadi ada yang ulang tahun. Ternyata Justin juga lagi makan di situ sama Hailey Bieber kan, karena ada yang ulang tahun kan. Akhirnya itu kayak biasa lah kalau di Indonesia itu kan yang identik biasanya lagunya hari ini. Ya kan, kita kan sebagai pengunjung yang datang ke sana juga pasti kita bakal nyari mana nih pusat yang ulang tahun. Nanti kita juga refleks tuh udah langsung tepuk tangan nyanyiin lagu itu. Dan ternyata hal tersebut juga dilakukan sama Justin Bieber teman Produa. Jarang-jarang kan, karena kita tahu lah Justin tuh kadang mut-mutan juga. Dan gak nyangka aja waktu itu dia ikutan untuk menyanyikan lagu Happy Birthday ke salah satu customer yang ada di sana. Jadi kayak ibaratnya udah per grup gitu teman Produa. Happy birthday Amanda katanya. Ih, gemes banget Justin. Suka deh setelah huru-haranya yang kita tahu juga terkait PDD, ada keterlibatan Justin Bieber di situ ya. Doi korban teman Produa. Akhirnya sparks-nya tuh balik lagi. Seneng liat Justin ya. Semoga ngedapetin kabar baik juga nih dari Justin Bieber. And next, doi minta diputarin lagu di posisi berapa lagi? 5. 5 itu udah naik. Sorry ya, aku enggak bisa puterin kecuali lagu di posisi pertama yang belum naik nih. Ordinary teman Produa, bisa buat aku puterin ya.

Masih bareng sama Adel Tama Pradu yang nemenin kamu di Santai Siang. Dan Susun Like a Hitch-nya sudah selesai. Semua lagunya juga udah aku naikin ya. Ada beberapa lagu yang belum ternyata. Jadi aku mau say thank you juga buat Tama Pradu yang udah ikutan gabung sama Adel di siang ini. Makasih ya. Buat Tama Pradu yang mau ikut gabung lagi tuh juga masih boleh. Tapi besok di jam yang sama. Besok tuh masih sama aku deh. Aku juga masih masuk siang Tama Pradu.

Zaman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengeluarkan pengumuman ke seluruh pimpinan wilayah. Sesungguhnya yang paling aku pentingkan di antara semuanya adalah sholat. Barang siapa menjaga sholatnya dengan penuh perhatian, ia akan menjaga agama dan bagian-bagiannya dengan penuh perhatian pula. Barang siapa menyia-nyiakan sholat, ia akan lebih menyia-nyiakan bagian-bagian agama yang lain. Dari Sayyidina Abdullah bin Khurt radhiyallahu anhu, ia mengatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pertama kali yang akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila baik dan sempurna sholatnya diterima, maka baik juga seluruh amalannya. Apabila buruk sholatnya tidak diterima, maka buruk juga seluruh amalannya." Hadis riwayat Tabarani.

Selamat menikmati makan siang kamu sama Pre2. Jadi kira-kira siang ini kamu makan apa nih? Ya kalau dipikir-pikir emang menu makan siang itu selalu jadi obrolan ya sama Pre2. Ya topik panas sih sebenarnya. Apalagi kalau misalnya kamu sama teman-teman kamu sama-sama bingung, sama-sama suka jawab terserah, aku ngikut aja gitu terus sampai ujung-ujungnya. Ya udah kantin belakang aja yuk, udah kelar. Atau mungkin kita bikin mie instan aja yuk, udah yuk. Gitu kan kebanyakan teman Pre2. Tapi semoga untuk siang ini kamu gak bingung ya mau makan apa.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro2, sebagai warga Indonesia, kamu pasti udah gak asing lagi nih dengan sebutan netizen plus 62. Sebenarnya ungkapan ini berasal dari kode plus 62 yang merupakan kode negara Indonesia. Makanya, gak heran kan kalau kita sering mendengar julukan warga plus 62 yang emang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia. Lewat informasi dari berbagai media online dan Instagram Kemenkominfo, kode plus 62 sendiri ternyata sudah diatur dan ditetapkan oleh PBB. Lebih tepatnya oleh International Telecommunication Union atau ITU. ITU mengatur kode negara di seluruh dunia dengan tujuan memfasilitasi konektivitas jaringan komunikasi internasional. ITU terbagi dalam 9 kode berdasarkan 9 pembagian zona di dunia. Nah, Indonesia berada di zona ke-6, sehingga mendapatkan kode plus 62. Tapi nggak hanya Indonesia, ada Malaysia dengan kode plus 60, Australia plus 61, Filipina plus 63, Selandia Baru plus 64, Singapura plus 65, dan Thailand plus 66 yang juga berada di zona ke-6. Untuk tanda plus sendiri, berperan penting untuk menunjukkan kode negara. Tanpa tanda tersebut, maka angka yang ditekan hanya merupakan angka biasa. Dengan kode plus 62, kita bisa berkomunikasi di lintas negara. Sedangkan, jika menggunakan digit 0 di awal, maka jangkauan telepon hanya di Indonesia saja.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
2: Pro2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI, kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man Versus Machine, dan masih banyak lagi.

abangnya udah minta dipisah semuanya kecuali lauknya. Jadi kuahnya, sayurnya semua itu dipisah teman perdua. Kalau siang-siang gini, aku nggak tahu kenapa aku lagi pengen bahas makanan yang gak terlalu berat tapi lebih ke lauknya aja, yaitu tempe teman perdua. Siapa nih yang kalau makan tuh belum lengkap tanpa tempe? Eits, jangan salah ya guys. Walaupun sering dianggap makanan sederhana, tempe itu ternyata jadi salah satu kuliner kebanggaan Indonesia yang udah dikenal sampai ke luar negeri loh. Dibuat dari fermentasi kedelai yang menghasilkan protein tinggi kayak serat, punya banyak manfaat juga untuk kesehatan. Jadi gak heran ya kalau tempe ini sering disebut sebagai salah satu superfood asli Indonesia. Dan yang bikin menarik, hampir setiap daerah yang ada di Indonesia itu punya cara unik nih untuk mengolah tempe. Ada tempe mendoan dari Banyumas yang lembut dan gurih, tempe bacem khas Yogyakarta dengan rasa manis yang meresap, sampai tempe kering yang renyah dan cocok jadi teman makan kapan aja.

0: Nadia, lihat nih si Anggi.
1: Apa? Apa?
0: Foto profil WhatsApp-nya udah nggak ada.
1: Oke, Instastory-nya juga upload pakai latar hitam. Upsi.
0: Jangan-jangan nih ini Nat, dia lagi nggak baik-baik aja.
1: Ya, aku cek postingnya ya. Postingan sama Reddy juga udah nggak ada lagi nih, weh.
0: Putus gak sih mereka, Nat?
1: Kenapa? Kok bilang kayak gitu?
0: Ya soalnya kan biasanya kalau kayak gitu nih ya, kayak PP-nya udah gak ada. Terus postingan bareng doinya juga udah dihapus. Udah lah, udah gak bareng lagi mereka tuh.
1: Oh, Eko waktu habis putus sama Eko kan gak, kok kayak gini juga? Eko kan pantas tahu, rupanya pengalaman hidup.
0: Sibuk, Nat.

0: Aduh, tari, tari. Ngomongin mau, diomongin malah gak mau.
1: Weh, tari, Nadia.
0: Gi, kenapa?
1: Putus, weh.
0: Tuh kan, betul tebakan aku. Kok bisa? Padahal kan kalian bucin banget. Baju kapel, jam kapel, tugas kampusnya sampai kapel. Makanya kemarin dukung dosennya juga bareng.
1: Nyesel kali aku, sama ini udah sayang kasih. Terus tugas juga, nah, aku yang ngasih contekannya. Malah diputusin secara kayak gini.
0: Alah, coto ya, emang kayak gitu. Tapi kamu mau bilang kan, katanya Randy bilang ke aku terlalu baik buat dia. Buat laki tuh emang biasa kayak gitu. Orang nih ya, menurut fakta di lapangan, pasti karena ada orang baru.
2: Betul, Tunggi. Percaya sama omongan Nadia.
0: Nih, aku buktinya.
1: Pokoknya nih ya, nih. Kalau dia ngajak balikan, aku gak akan mau lagi, weh. Serius nih aku gak akan balik lagi.
0: Awas aja ya. Oh, bilang kayak dulu lagi.
1: Gak apa-apa, weh. Semua orang kan juga berhak buat ngakuin kesalahan. Mungkin dengan aku kasih kesempatan kedua, dia bisa berubah.
0: Biji. Awas aja ya, Konggi.
1: Enggak lah, again, aku juga udah.
0: Oh. Apa tuh? Notif dari siapa tuh? Apa ya, kok ketawa-ketawa?
3: Dari Randy. Duh, gimana ya? Baca nggak ya? Ah, udahlah, balas aja, kan nggak ada salahnya.
0: Lili. Baru juga tadi dibilangin.
3: Ya, salah.
1: Aduh, gimana nih? Randy ngutut nganterin barang buat aku. Gimana dong?
0: Buat apaan, Gi?
2: Alah, paling tuh buat kamu biar luluh aja tuh hatinya.
0: Udah lah, gak usah. Langsung nih, Tiangi. Langsung nih, Lulu. Baru aja beberapa menit lalu bilangnya gak lagi.
3: Gimana orang dia ngotot nih? Terusnya aja doi bilang kalau dia mau ngantar barang buat aku dia nggak tenang. Soalnya emang ini barang khusus buat aku.
2: Terus kok mau kasih kesempatan kedua lagi gitu?
0: Kalau aku etar yang dikasih itu kayak sertifikat tanah atau berlian, mau lah aku kasih kesempatan kedua.
4: Halo Nggi, alamat kamu masih yang lama kan?
5: Iya, masih kok Ren. Kamu masih ingat kan?
4: Masih kok. Ya udah, aku OTW ya.
1: Ini sok jembat kok ya nggak tahu Randy.
2: Balikan lah tuh.
5: Ya gimana? Kayaknya dia ngerasa bersalah deh. Kayaknya ngotot sampai beliin aku barang kayak gini.
4: Paket.
0: Suara Randy tuh.
2: Kita ibipin dari sebelah aja kali ya Nen.
5: Ya. Randy, kamu kok pakai baju ekspedisi?
4: Lah, iya dong. Kan aku lagi kerja. Nih, paket kamu.
5: Kamu kerja? Maksud aku kesini buat nganterin pesanan aku gitu maksudnya?
4: Lah, iya. Ini paket kamu kan? Buku tips anti gagal move on.
2: Iya, udah. Sini. Makasih.
4: Sebegitu susah ya buat ngelupain aku, Yanggi.
2: Sini lo kok.
0: Kalau aku sih malu sih aku, ya ampun. Pokoknya kalau aku sih jadi Anggi, malu tapi turunin ke tujuh.
2: Aku pun ya, mending pindah aja gak sih ke planet lain. Mesin buku anti gagal move on yang nganterin malah orang yang susah buat di move on ini. Udahlah, kita samperin dulu bentar si Anggi, ya kasihan tau.
0: Udah Anggi, sabar ya Anggi. Kamu gak mau coba Randy kita aja nih yang sebelah. Lumayan loh dia loh.
1: Iya, lumayan.
0: Dia loh.
1: Mau.
0: Randy juga loh.
1: Gak mau.
0: Siapa tahu dengan hadirnya orang baru, walaupun gak baru-baru banget ya.
1: Iya,
0: gak mau. Tapi gak mau lebih gampang lupain dia.
1: Iya sih, tapi kan Randy masih numpang kos sama boy. Apain sama Randy yang modal?
0: Ada motor dibandingin kamu naik ojol mulu.
1: Ih dasar, cintanya dibayar pakai motor.

Hai, selamat siang teman Pradio. Selamat menikmati makan siang kamu. Buat yang jam segini baru aja makan siang, atau buat kamu yang lagi di jalan karena mau balik lagi ke kantor, atau mau pulang ke rumah karena shift kerjanya udah selesai, hati-hati di jalan ya teman Pradio. Sambil ditemani sama Adel nih, gaknya lagu-lagu asik tapi juga banyak informasi spesial buat kamu. Salah satunya ini informasi datang dari dua ganda putri Republik Indonesia yang menjadi babak 16 besar Indonesian Open 2026. Ada Trias dan Rachel Fabi mengalahkan lawannya masing-masing lewat rubber game. Jadi Indonesia Open 2026 ini menggelar babak 16 besar di hari Kamis teman Pradio. Hari ini ada dua ganda putri yang bermain, ada Rachel Alicia Rose dan juga Fabi Sitianingrum versus Francesca Corbett dan Jenny Guy dari Amerika Serikat. Terus juga untuk pertandingan selanjutnya itu ada Febriana Dwi Puji Kusuma dan Meliatris Puspitasari versus Hsieh Pei San Hung En Zhu dari Taiwan. Rachel Alicia dan Febi ini mengawali game pertama dengan 7-1. Mereka kemudian memimpin di interval 11-16. Rachel Febi juga masih memimpin tapi sampai dekati 17-15 dan akhirnya memenangi game pertama 21-18. Terus mereka kena comeback nih sama pasangan Amerika Serikat di game kedua, takluk 17-21. Di game ketiga, Rachel Febi unggul duluan di interval 11-6 dan menang 21-13. Febriana Dwi Puji sama Melisha ini ketinggalan lebih dulu di game pertama dari lawan mereka, di mana mereka ini takluk 13-21. Terus bangkit, comeback ya. Sempat tertinggal 10-11, dikejar 15-14 dan menang 21-17. Ana Trias ini menjadi kunci kemenangan di rubber game, unggul 11-7 di interval. Ana Trias menang 21-15. Jadi banyak kabar baik ya ternyata siang ini yang bisa kita dapetin teman Pradio. Pokoknya kita doain lagi deh, siapapun itu yang mewakili nama Indonesia, mereka akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia.

teman Pro 2. Di Piala Dunia 2026 ini ada yang beda. Kali ini di RRI kamu bisa update terus Piala Dunia 2026 lewat program spesial RRI Pesta Bola Dunia 2026. Kamu bisa dengerin testimoni Piala Dunianya tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Gibol Man versus Machine, dan masih banyak lagi.

Radio yang nemenin kamu di santai siang. Ya walaupun sebenarnya kalau ditanya siang ini emangnya kamu santai, ya pastinya lagi gak santai-santai banget ya teman Radio. Ada yang lagi kerja, ada yang ternyata jam segini udah ngantuk, tapi banyak kerjaan juga ada. Jadi mau gak mau ya tetap kerja. Apalagi kaget banget ya, 18.000 rupiah teman Radio. 18.00 tuh belum, masih lama. Tapi 18.000 rupiah ternyata secepat ini ya. Ya taulah, 1 US dollar aja tuh udah 18.000 rupiah. Ya ampun, gimana ini teman pro 2? Ini beneran butuh side hustle banget. Dolar sangat meningkat ya, manis ya. Ya kita doakan pokoknya selalu ada rezeki buat kita-kita para pejuang rupiah ini teman pro 2. Dibalik kabar yang dimana emang melonjak banget ya, 1 US dollar aja udah menyentuh 18.000 rupiah. Waktu 17.000 rupiah aja kita kaget, ini tiba-tiba udah 18.000 rupiah aja nih. Oke teman pro 2, kita santai dulu lah ya, chill dulu. Shock tuh pasti ada lah, ada banget bahkan ya, karena agak kaget aja tiba-tiba kok meningkatnya tuh sejauh ini, terutama untuk naiknya US dollar. Bahkan tuh tadi malam waktu aku lagi main TikTok, jadi ada WNI yang sempat tinggal di Swiss. Nah, di situ doi bilang kalau sebenarnya harga kopi di Indonesia ini termasuk yang overpriced. Ya mungkin buat kita harga 20.000, 30.000 itu ya udahlah sih, biasa lah, harga kopi emang normal itu kayak gitu. Tapi tau gak sih, itu setara dengan kerja kita dalam beberapa jam juga kan. Kita perlu mengumpulkan uang yang dengan tenaga kita juga teman pro 2 untuk membeli kopi. Nah sedangkan kalau di Swiss itu ternyata ya harga kopi yang mereka dapetin itu palingan dalam 15 menit kerja mereka ya udah bisa mendapatkan penghasilan seperti itu. That's why TikTokers tersebut, si content creator itu bilang sebenarnya harga kopi di Indonesia itu termasuk overpriced. Tapi ya kita 18.000 aja tetap kita gas ya teman pro 2. Tapi kalau sudah sampai 18.000 ini gimana nih dengan 1 US dollar setara dengan 18.000 rupiah. Apakah kamu akan tetap ngopi tiap hari? Ya pasti jawabannya buat orang yang ngopi-ngopi, ya ngopi terus dong. Urusan rezeki kan itu udah ada yang ngatur.

0: Eh, coba lihat deh. Maghrib banget gak sih?
1: Hah? Maghrib gimana? Apa sih maksudnya?
0: Ih, lihat tuh aura mukanya. Maghrib.
1: Ih, kok kayak gitu sih? Gimana boleh kayak gitu? Itu kan body shaming namanya.
0: Hah? Mana ada? Kan aku cuma bilang maghrib, bukan bilang kulitnya gelap.
1: Tuh. Kan? Ih, apa sih kayak gitu? Kalau gak suka tuh skip, gak usah julid. Secara gak sadar nih ya, kau tuh udah kena pengaruh negatif dari sosmed. Kalau kayak gini, Ra, aku pun malas nak berteman sama kau jadinya. Suka body shaming.
0: Ih, gak gitu loh. Iya, aku janji gak gitu lagi. Aku bakal filter deh, mana yang baik, mana yang enggak.
2: Kadang, kita sendiri gak sadar dampak negatif apa yang bisa kita dapatkan dari sosial media.
3: 92,1 teman terbaik kamu.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh, yaitu Kopi Luwak. Kira-kira apa ya yang bikin Kopi Luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi Luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

You're listening 92.1 Pradua FM, Taiji Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pradua, ini aku ngedapetin info langsung dari Ketua Badan Tim Nasional, yaitu Pak Sumarji, yang ngasih perkembangan terbaru nih terkait Verdong yang bakal merapat ke Timnas Indonesia. Kamu tahu Verdong kan si Lupi ini? Jadi Verdong diragukan bisa bermain untuk Timnas Indonesia karena keterbatasan waktu untuk penyesuaian dan juga persiapannya, teman Pradua. Jadi masih tergantung kondisi ya, karena hari ini Verdong juga baru aja tiba di Jakarta kemarin, lebih tepatnya tanggal 3 Juni, teman Pradua. Kalau menurut kamu gimana nih?

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Indonesia punya satu cemilan yang unik banget. Bentuknya oval, warnanya bening, dan teksturnya kenyal. Namanya kolang kaling atau di beberapa daerah disebut buah atap. Dalam bahasa Belanda, kolang kaling disebut juga sebagai kleberjes, yang artinya benda-benda licin kecil namun tidak diketahui secara pasti dari mana nama kolang kaling berasal. Kolang kaling ini unik banget karena berasal dari biji pohon aren, pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah di Indonesia. Proses bikinnya juga khas Indonesia banget loh, dimulai dari buah aren yang direbus, direndam, dan juga diolah sampai menghasilkan tekstur kenyal yang jadi ciri khas dari kolang kaling itu sendiri. Yang bikin kolang kaling istimewa adalah cara masyarakat Indonesia mengolahnya. Dari es buah, kolak, campurannya es doger, sampai takjil favorit di bulan puasa. Semuanya pakai kolang kaling. Bahkan di beberapa daerah, kolang kaling dibuat jadi manisan warna-warni dengan berbagai macam rasa. Kolang kaling bukan cuma sekedar cemilan pelengkap, tapi bagian dari kreativitas kuliner yang cuman kamu bisa temuin di Indonesia.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: lagi? Muka lagi nyato nanti dulu lah. Listriknya jegret nih. Ya, makin cantik aja kok jadi nyato rambut terus. Angus rambut tuh baru tau. Ih, bagus-bagus rambut kotor. Aku lagi mandi nih. Nih, kau tengok nih. Rambut aku masih ada samponya lagi. Emang mati lampu dari sananya kok. Sorry. Aku catok juga kok nanti.
1: Woi, ngapa? Mati lampu
0: Iya, Nira. Awal lagi bikin tugas juga. Belum ke-save tadi nih di komputer. Nih, lihat nih, siang. Lagi mandi, ya.
1: Mak, iya, Wak. Masih berusaha gitu rambut tuh, nih.
0: Makanya aku keluar. Ambil senter lah, nih. Udah lah, aku ambil dulu, Bener pedih nih, mata aku soalnya, nih.
1: Ken, aku lagi masak nasi, nih. Kacau kali lah. Kayak mana,
0: Pakai panci aja, Lara. Nanti tinggal dikukus.
1: Oh, iya juga, Oke lah, nasi habis soalnya. Nanti tak makan pula kita malam.
0: Abis itu mau ngapain, Ra?
1: Gak ada sih.
0: Abis itu depan lah ya kita. Panas dulu di dalam sini soalnya. Mati lampu nih ya. Panas cuy.
1: Oke.
0: Seger kali nih abis mandi. Apalagi mati lampu kayak gini. Seger banget. Udah siap, Gi. Ini masih lama tadi mati lampunya. Ya gak tahu juga sih. Aku gak tahu pula info soal pemadaman. Iya sih, biasanya kan ada tuh kan kayak di WhatsApp grup gitu kan.
1: Iya.
0: Si Rara mana?
1: Bah, kaget gak?
0: Lebih kepala si Rara, bukan kaget. Lagi mati lampu gini, sempat pulang kok main kayak gitu Datang betul baru tau kok.
2: Entah tuh, nanti nangis.
1: Jangan gitu lah. Betul kalau nakut-nakutin aku. Udah tahu aku nih penakut.
0: Hanya jangan bertingkah.
1: Iya, sorry. Tensi tinggi kali kalian ini.
0: Engkau dari mana, Ra?
1: Dari WC. Tiba-tiba sakit pula perut nih. Kayaknya gara-gara rujak tadi lah. Pedes sekali soalnya kan.
0: Mak, gitu aja engkau bilang pedes. Ih, lemah kali. Belum tahu aja dia nih. Kena seblak favorit kita, Inggi. Iya pula. Aku rasa jatuh bibirnya.
1: Macam mana lah? Memang gak kuat pedas aku.
0: Tapi nih, kalau misalnya lama mati lampunya, lampu cas kita udah dicas kan? Nah, itu dia masalahnya, Inggi. Kayaknya aku lupa cas sih. Abis kemarin kita pakai itu. Aduh. Aku tuh kalau tidur gak apa-apa sih gelap-gelap. Tapi kalau aku WC Tuhan nanti yang susah.
1: Tadi katanya kok punya senter.
0: Nah, habis baterainya. Untung aku udah siap bilas tadi kan.
1: Kayak mana nih? Itulah gara-gara kotor. Lupa ngecas lampu casnya.
0: Ya maaf, namanya juga lupa.
1: Nanti temenin ya woy. Kalau masih mati lampu, takut aku. Kalau lampu udah hidup, jangan lupa dicas tar. Nanti lupa lagi.
0: Iya. Bentar. Bawa apa nih?
1: Ih, jangan aku nakutin lagi lah. Aku kan udah minta maaf tadi.
0: Enggak. Ini serius nih. Apa nih? Bawa apa nih? Iya loh, Ra. Bawa apa ini? Kayak kental loh.
1: Astaga. Aku kan masak nasi pakai panci tadi.
0: Mak, bawa nasi hangus lah nih kalau gitu.

You're listening 92.1 Radio FM, Tanjung Cupidang, teman terbaik kamu. Informasi dari dunia entertainment, teman Pradua. Aku yakin banget semua orang sekarang itu kayaknya gak mungkin gak punya yang namanya media sosial ya. Kayak baru lahir aja, itu anak bayi udah punya akun Instagramnya sendiri kan, teman Pradua. Dan memang ya, kalau kita main media sosial itu kadang ada orang yang gak dikenal bisa follow kita. Ada juga orang yang gak dikenal tiba-tiba tuh komen-komen foto kita. Ya kalau muji sih it's okay. Cuman kalau misalnya sampai toxic banget tuh kan kayak ngatur semua itu agak serem ya. Kita yang orang awam aja tuh bisa emosi, tapi gak kebayang sih kalau misalnya para selebriti yang followersnya itu sampai jutaan, itu gimana yang ngadepinnya. Orang kita aja kadang kayak lagi ada masalah dikit di active account. Terus kalau misalnya selebriti itu gimana ya? Soalnya nih teman Pradua, ada public figure yang waktu itu lagi ngelakuin podcast, namanya itu Raibong. Mungkin kamu udah pada tahu dengan Raibong ini, teman Pradua, yang dimana ternyata doi juga sempat hapus sosmed karena fans yang toxic. Ternyata tuh punya penggemar bukan hal yang bisa bikin happy aja, tapi juga ada satu hal yang bikin mental juga jadinya tuh

Adel, Tawa Produ yang nemenin kamu di Santai Siang. Tawa Produ, kamu pasti tahu lagu Beauty and the Beast kan? Apalagi lagu A Whole New World. Aku juga sempat shock waktu ngedengerin kabar ini karena dunia hiburan bertukar atas kepergian Pebo Bryson yang meninggal dunia pada 2 Juni di usia 75 tahun. Penyanyi peraih 2 Grammy Awards ini emang sudah dikenal luas ya lewat lagu-lagu Disney ikonik kayak Beauty and the Beast bersama Celine Dion, terus juga A Whole New World bersama Ray the Bell yang menjadi soundtrack klasik untuk penonton film Beauty and the Beast dan juga Aladdin. Sepanjang karirnya, Bryson ini udah merilis lebih dari 20 album dan mencetak sejumlah hit R&B kayak If You Ever In My Arms Again. Oh, I love that song. Na, na, na, na, na, na, na. Terus Can't Stop the Rain and Tonight I Celebrate My Love. Keluarganya juga menyebut kalau Bryson ini meninggal dengan tenang, dikelilingi oleh orang-orang terdekatnya dan juga meninggalkan warisan musik yang akan terus dikenang di lintas generasi. Rest in love Mr. Pebo Bryson. Karena teman berdua doi juga barusan aja bahkan itu konser ya di Indonesia. Aku juga sempat terharu karena ada orang Indonesia yang bikin konten kayak oh gak nyangka ya ternyata tuh konser pertama dan konser terakhirnya aku bisa nonton doi karena waktu datang ke Indonesia.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pradua, udah tahu belum sama air terjun Temburun? Ini salah satu kawasan wisata menarik yang berada di Pulau Siantan, bagian timur Kota Tarempa loh. Bentuknya unik karena sampai ada 7 tingkatan dan bermuara di Selat Peniting. Kawasan ini jadi salah satu wisata populer bagi penduduk di wilayah Siantan. Tapi pada bulan Agustus 2020, air terjun Temburun sempat nyaris mengering. Debit airnya berkurang karena suhu udara yang panas. Menurut data dari BMKG, suhu udara di wilayah Kepulauan Anambas mencapai hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95% waktu itu. Uniknya lagi, air terjun ini berada di tengah-tengah hamparan hutan tropis bakau atau mangrove, jadi udaranya sejuk dan segar. Walaupun berada di tengah hutan, akses untuk menuju air terjun yang indah ini gampang kok. Sekarang tinggal kamu pilih nih, mau ajak keluarga, teman-teman, atau doi.
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Mana sih? OTW kok gak nyampe-nyampe? Janjiannya jam 7. Udah hampir setengah 8, belum juga nongol. Sering banget nih karet-karet kayak gini nih.
1: Hai Wesley. Udah lama ya? Udah pesen belum?
0: Muncul juga nih manusia karet. Lama banget eh.
2: Iya sorry.
0: Sorry. Biasaan nih jam karetku tuh.
1: Eh tapi istilah jam karet itu apa ya?
0: Tahu gak sih? Jam karet bukan cuma kebiasaan buruk, tapi ada filosofinya. Edward T. Hall, seorang antropolog sebagai pencetus konsep polikronik, menyebutkan Indonesia sebagai negara dengan budaya polikronik atau P-Time. Gampangnya, waktu itu kayak karet, bisa diulur dan digeser. Yang paling penting bukan jamnya, tapi hubungan yang lagi dijalanin atau kegiatan yang lagi dikerjain. Orang Indonesia kebanyakan lebih milih ngobrol santai sampai tuntas daripada harus keburu-buru demi jadwal. Ini nih yang bikin kita gampang maklum sama keterlambatan. Kalau di budaya polikronik, waktu itu bukan musuh, tapi teman. Kita nggak perlu stres dikejar-kejar deadline yang kaku. Keunikan ini nih yang akhirnya muncul karena kita bangsa yang mementingkan kebersamaan. Kebersamaan lebih diutamakan daripada keteraturan yang kaku.
1: Oh, jadi gitu. Pantesan,
0: engkau suka ngaret maksudnya. Pokoknya pesanan makan dan minum engkau yang bayar ya, sesuai perjanjian yang ngaret yang bayar.
1: Iya. 102 FM Tanjung Pinang.

Tama Pradio, thank you banget ya buat kamu yang udah dengerin aku siaran dari tadi jam 10 sampai kira sekarang udah mau jam 3 nih. Nura juga udah ready banget buat nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Termam juga akan ada musik live chat. Iya, ada musik live chat juga teman Pradio nanti malam. Seperti biasa kita akan relay Pradio Jakarta terus dari jam 7 sampai jam 8. Ntar sore masih banyak banget informasi yang akan diupdate ya sama Nura teman Pradio. Dan juga kamu akan tetap ditemenin dengan lagu-lagu asik. Kalau gitu aku Adele, aku pamit dulu and bye.

0: Oke. Sebentar kita cek dulu. Ibadah. Oke. Sedekah. Wah, kamu orangnya dermawan juga ya. Bagus, bagus.
1: Perilaku sosial
0: aman aja nih semua. Yaudah, silakan. Kamu ambil jalur kanan ya, ke surga.
2: Asik, Ngoe. Tunggu.
0: Kamu siapa?
2: Saya kawannya.
0: Terus, kenapa?
2: Dia punya hutang ke saya dan belum bayar.
0: Oh, kalau gitu kamu batal masuk surga.
2: Sebentar. Saya bayar sekarang deh. Harta dunia saya banyak kok.
0: Enak aja, mana bisa kayak gitu. Pokoknya kamu batal masuk surga. Kehidupan di dunia elit, bayar utang sulit.

0: momen penuh haru datang dari upacara sakral tahunan The Baccalaureate Service 2026 di Universitas Harvard pada 27 Mei lalu. Dalam acara wisata ke kampus tersebut, seorang mahasiswi bernama Suhaila Mukhtar mencuri perhatian publik ketika melantunkan ayat suci Al-Quran secara merdu di hadapan para hadirin. Suhaila membacakan surah Al-Alaq yang esensinya memuat perintah untuk membaca dan belajar, pengenalan Allah sebagai pencipta, serta teguran keras bagi mereka yang menghalangi hambanya beribadah. Aksi ini sendiri merupakan bagian dari tradisi khusus Harvard yang menjunjung tinggi toleransi dengan rutin membacakan kitab suci dari berbagai agama yang dianut oleh para mahasiswanya sebelum perayaan kelulusan commencement. Pihak kampus bahkan kerap mengundang pemuka agama Harvard Kaplans untuk memimpin doa bersama demi kebaikan global. Kehadiran momen emosional ini menjadi bukti nyata bahwa ruang intelektual kelas dunia kini semakin terbuka, inklusif, dan suportif dalam menyambut keberagaman latar belakang keagamaan mahasiswanya. Indonesia mencatat 1,25 juta kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang April 2026, meningkat 7,22% dibanding periode yang sama tahun lalu. Data BPS menunjukkan jumlah kunjungan wisatawan asing selama Januari hingga April 2026 telah mencapai 4,68 juta kunjungan, menjadi capaian tertinggi sejak 2020 dan menandakan pemulihan sektor pariwisata yang turut berlanjut. Wisatawan asal Malaysia masih menjadi penyumbang terbesar kunjungan ke Indonesia, disusul Australia, China, Singapura, dan Timur Leste. Bali melalui Bandara Ngurah Rai tetap menjadi pintu masuk utama wisatawan internasional dengan dominasi pengunjung dari Australia yang terdorong oleh musim liburan di negara tersebut.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: amamos la tierra.
1: Woman, I beat you.
2: Come on, everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same earth.
3: Have you ever been to Earth?
2: Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here.
4: Are we gonna die?
2: You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid.
3: Unless we get our shit together now.
5: Saya Melayu.
6: Tiang nak Bali.
7: Ya Oto Ono Niha.
5: Dan orang awak.
8: Kami orang Kalimantan.
7: Sadakir.
9: B orang Kupang.
10: Sama orang Papua.
11: Saya Betawi.
12: Pernah kepikiran gak sih, kenapa di Indonesia ada banyak sekali suku bangsa? Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku bangsa yang luar biasa. Suku bangsa yang ada di Indonesia mencapai 1.340 suku bangsa. Hal yang menyebabkan adanya keberagaman suku bangsa di Indonesia adalah bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan. Bentuk negara Indonesia yang berupa kepulauan ini membuat kelompok masyarakat yang ada di suatu pulau memiliki budaya dan juga adat istiadat masing-masing. Karena tidak adanya alat transportasi dan alat komunikasi yang bisa digunakan untuk melakukan interaksi dengan kelompok masyarakat yang berbeda di pulau lain. Dan ini merupakan salah satu kekayaan bangsa kita, Indonesia.

Yes, what's on Kepri? Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Ada Nura yang nemenin kamu, teman Pradu. Lanjut ya, gantiin Adele lebih tepatnya. Masih di santai siang, tapi ini dengan informasi-informasi dari Kepulauan Riau di What's on Kepri sampai nanti di jam 4 sore. Setelah itu dari jam 4 sampai jam 7 malam ada Nura lagi yang nemenin untuk informasi viral. Terus juga untuk sesi kamu ya, sesi kamu putar-putar request-request lagu boleh banget di jam 5 nanti. Di jam 7 malamnya kita baru relay ke Pradua Jakarta untuk Indonesia MLC guys. Kalau pro indie gak begitu ya, MLC. Nah jadi tetap enjoy aja, dengerin terus Pradua FM Tanjung Pinang.

0: Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah, maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh sama kayak kita ya, harus ada

02. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu asar untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Point one.

kamu, antara gaji dan rezeki adalah dua hal yang berbeda. Lalu apa yang membedakannya? Gaji itu ada slipnya, sedangkan rezeki tidak ada. Gaji itu dari bos, rezeki itu dari Tuhan. Gaji itu hanya uang, sedangkan rezeki bisa berupa banyak hal. Gaji diperoleh dengan kerja, rezeki diperoleh dengan iman. Gaji itu sudah diduga, sedangkan rezeki tak terduga. Gaji mungkin sudah besar, tapi terasa kurang. Sedangkan rezeki selalu mencukupi walaupun tak seberapa. Gaji harus dikejar, dicari, dan diusahakan dengan bekerja. Tapi rezeki boleh datang bagi orang yang percaya. Tidak semua orang memiliki gaji, tapi setiap orang memiliki rezeki. Gaji kemungkinan tertukar dengan orang lain, tapi rezeki tidak akan pernah tertukar. Besarnya gaji ditentukan oleh masa kerja dan kelayakan, sementara besarnya rezeki ditentukan oleh iman dan percaya kita kepada Tuhan. Jadi jangan cemas, jangan khawatir, resah, galau, mengeluh, dan gundah terhadap nasib yang akan datang. Terlebih lagi, jangan pernah merasa susah dan sedih terhadap yang luput dari masa lalu. Yakinlah bahwa rencana dan kuasa Tuhan tepat dan indah pada waktunya.

0: one.
1: Kita mau ngucapin selamat dulu deh teman Pradua untuk anak-anak yang baru lulus ya. Anak SD kemarin udah perpisahan, itu adik Nura sih hari apa ya? Sabtu ya kalau nggak salah ya. Terus juga untuk anak-anak SMP, jadi kelulusan SD dan juga SMP ini lebih tepatnya di Kota Batam ya, yang Nura mau updatein teman Pradua. Ini bisa mencapai 99,94%. Dan untuk jumlah siswa yang tidak lulus itu tercatat ada sekitar 13 orang. Dan kalau menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, katanya ketidaklulusan puluhan siswa ini karena disebabkan faktor akademik, terus juga ketidakmampuan untuk menyelesaikan pelajaran di sekolah. Jadi bukan masalah yang gimana-gimana ya, girls ya. Ini antara 13 atau 22? Oh, 22. Sorry, 22. Jadi semangat deh untuk adik-adik ya. Nggak apa-apa, daripada dipaksain untuk bisa tapi ternyata dia juga tidak bisa mengikuti nanti setelah itu, ya lebih baik begini, biar lebih belajar lagi, usaha lagi. Kalau seandainya nggak naik kelas atau nggak lulus, bukan berarti itu kita gagal, guys. Enggak ya. Sama ini konsepnya kayak kalau seandainya kita nggak kuliah, berarti kita gagal. Enggak gitu konsepnya sekarang. Karena yang namanya pendidikan itu penting, tapi kesuksesan seseorang itu nggak juga dilihat pure dari semuanya pendidikan. Jadi pendidikan mengusahakan juga harus. Kalau seandainya ternyata udah diusahain nggak bisa, juga nggak apa-apa kok, kan udah berusaha.

Yes, teman Pradua, sudah mau jam 4 sore, guys. Nanti kita bakal ngobrol. Ngobrol sama siapa sih, Nura? Ada pustakawan teman Pradua yang akan Nura ajak ngobrol berserta juga dengan Kepala UPA Perpustakaan Umbrah. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol apa aja nanti. Nanti bakal kita tanyain ya. Dia ini bakal ngadain sebuah kegiatan. Nah, jadi tetap enjoy aja, dengerin terus Pradua FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu.

0: Yes, di sesi sore ceria Tawon Pro 2 masih barengan sama Nura. Dan Nura udah bersama dengan dua narasumber, dua abang-abang. Ah, abang-abang cocok ya dipanggil abang-abang nih sebetulnya. Kita say hello dulu deh. Yang satu ada Bang Dani. Halo, selamat sore Bang Dani.
1: Halo, selamat sore.
0: Izin, ini sebenarnya nih Tawon Pro 2 ini kepala UPA, benar?
1: Ya, UPA.
0: UPA ya berarti ya. Kepala UPA Perpustakaan Umrah. Oke, izin kepala, iya bukan izin ketua ya. Terus satu lagi, ini lebih Nura segani lagi. Kenapa Nura? Karena udah lebih dulu terjun ke dunia siaran sebelum Nura. Izin Bang Erik.
2: Halo Nura.
0: Hai. Ini kalau kamu protes, kenapa namanya Erik padahal di flyernya nggak Erik? Ah, kamu tanyakanlah pada abang, kenapa abang begitu bang?
2: Karena dipanggil sama orang-orang Erik sih, jadinya udah daripada bikin orang sedih kan,
0: Ceria
2: kan bikin ceria.
0: Betul.
2: Ya, udah kita ceriain pakai Erik aja.
0: Betul, sombong, gak mau spill, padahal sebenarnya dulunya penyiar. Dulunya penyiar juga ya, udah terjun ke dunia siaran bahkan di saat Nura udah
2: masih
0: lahir.
2: Masih merangkak.
0: Ayo teman Pro 2, jadi untuk di sore hari ini ada Bang Dani dan juga Bang Erik yang sebagai perwakilan lah ya. Karena mau adain kegiatan Library Fest 2026. Jadi untuk kegiatannya ini dari Umrah ya Bang ya?
1: Betul.
0: Umrah ini memfasilitasi atau gimana?
1: Jadi Library Fest ini memang bukan yang pertama nih dari kita. Nah ini yang ketiga. Nah kemudian di tahun ini kita mencoba untuk ekspansi, jadi lebih banyak menjangkau segmentasi yang berbeda gitu. Nah nanti mungkin detailnya boleh kita
0: spill ya, spill. Oke, berarti sebelumnya tuh hanya untuk anak kuliah aja atau gimana?
1: Kalau sebelumnya ada juga untuk anak sekolah, cuma untuk tahun ini agak sedikit berbeda karena kita coba mengundang untuk komunitas literasi di Taman Bacaan Masyarakat.
0: Okay,
1: nah, makanya untuk yang pesertanya kita mintakan untuk dari kalangan SD, sekolah dasar.
0: Yang paling kecil ya. Betul. Jenjangnya paling kecil SD. Berarti ini collab sama Taman Baca Masyarakat.
1: Betul.
2: Forum Taman Baca.
0: Forum ya, Forum Taman Baca Masyarakat Kepulauan Riau. Berarti abang masuk ke situ berdua.
1: Masuk.
0: Oh, kami masuk ke situ.
1: Juga di forum apa forum
0: Taman Baca Masyarakat itu.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Nah, jadi untuk tujuannya sendiri Bang Erik, ini apa sih tujuan kegiatan Library Fest 2026 ini?
2: Kalau dibicarakan tujuannya tentu aja kalau karena kita dari dunia pendidikan, kita menunjang juga ya proses pendidikannya. Dan itu tahun ini spesifiknya kenapa kita berkolaborasi dengan komunitas literasi, kita pengen lebih meningkatkan lagi literasi anak bangsa. Nah, di sini kita mencakup nggak cuma anak SD. Anak SD itu yang TBM ya, binaan TBM, tapi juga ada anak SMP untuk lomba pantun, anak SMA lomba pidato, dan juga mahasiswa tentunya karena kita dari universitas.
0: Oke, berarti untuk anak-anak yang ikut lomba ini kan dari SD tadi ya, itu emang yang udah ikut forum ke TBM atau bebas SD, anak SD pokoknya?
2: Dari TBM.
0: Oh, berarti emang dari TBM?
2: Anak TBM, tapi yang usia SD.
0: Oh gitu, berarti ini tidak dibuka untuk umum atau bagaimana?
2: Untuk umum itu tadi, kalau kita kan ada 4 lomba ya, ada mendongeng, pantun, pidato, dan juga lomba resensi buku tuh. Nah, khusus mendongengnya,
0: Kita
2: khususkan untuk yang TBM saja. Tapi yang dikirim perwakilannya harus anak usia SD kelas 4 sampai dengan 5.
0: Oke, berarti emang untuk anggotanya udah lumayan banyak TBM ini bang?
2: Banyak.
0: Oh gitu.
2: Mbak Nura mau ikut bisa?
0: Tiba-tiba ditawarkan ya masuk join gitu ya. Oke, untuk Bang Erik sendiri ini kan sebagai seorang pustakawan ya. Udah berapa lama bang?
2: Saya gabung ke Umrah sendiri saya 2024 akhir. Jadi belum lama. September 2024 baru di Umrah.
0: Oh gitu, berarti masuk ke Umrah itu di bagian apa sih itu berarti staff ya?
2: Pustakawan, tenaga pendidikan.
0: Nah terus kalau untuk tanggapan Bang Erik sendiri sebagai seorang pustakawan untuk lomba ini gimana bang? Mengingat anak-anak sekarang, ya gak tahu ya mungkin karena Bang Erik tergabung di TBM tadi ngelihat lingkungannya, ih banyak nih yang suka literasi, baca buku segala macam. Sedangkan kan di luar kita gak tahu ya bang ya? Gimana tanggapan Bang Erik?
2: Sejujur-jujurnya ya, mungkin sebenarnya generasi kita semuanya suka baca. Dari mulai dari anak SD sampai dengan yang remaja dewasa tuh sebenarnya suka baca. Cuma materi bacanya aja yang beda-beda. Nah, kita itu berusaha untuk menyuguhkan materi yang lebih produktif dan lebih sehat aja. Apalagi kemarin kita baru ya, negara kita baru melaksanakan kebijakan sosial media nggak boleh anak di bawah 16 tahun kan.
0: Betul betul.
2: Jadi kita yeah. berusaha untuk juga mendukung program itu.
0: Ah yes. Jadi dengan tidak adanya sosial media segala macam itu, mudah-mudahan anak-anak tuh tertarik lagi gitu untuk baca buku. Oke. Okay. Terus juga untuk tahun ini, Bang, siapa tadi nggak lupa, Bang Dani ya.
1: Siap.
0: Bang Dani, untuk tahun ini temanya gimana, Bang Dani?
1: Untuk tema sendiri kita ngambil terkait dengan pendidikan maju, budaya lestari.
0: Oke, okay, kenapa tuh?
1: Karena kita juga fokusnya kepada pendidikan tadi ya, satu sisi juga pendidikan itu tidak lepas dari literasi. Nah, terus di satu sisi kenapa ada budayanya? Karena salah satu lomba kita di segmentasi di anak SMP, sekolah menengah pertama, itu adalah lomba berpantun.
0: Oke. Okay.
1: Nah, ini memang nanti rencananya itu kita adakan, mekanismenya adalah berkelompok, jadi antar tim beradu gitu.
0: Oh, berarti nggak sendiri-sendiri?
1: Nggak, jadi okay. berpantun ini dia berbalas, tapi satu tim itu ada 3 orang
0: Oh, siswa. Gitu. Masih aman Besti, masih aman banget teman peradua. Ya, berarti nggak sendiri ceplos-ceplos enggak ya? Tidak. Masih ada kawannya ada gitu. Oke, okay, ada kawannya. Terus juga kalau untuk penentuan tema ini gimana? Maksudnya ada yang nentuin, ada yang mengusulkan, atau bareng-bareng kita cari nih temanya apa, guys? Gitu.
1: Kalau tema sendiri kita memang melalui diskusi bersama dan juga kita ada minta masukan juga dari kawan-kawan kita di forum Taman Baca Masyarakat Kepulauan Riau tadi. Karena ya satu sisi juga kita tergabung di forum itu, jadi kita mencoba untuk menggali apa sih yang kira-kira cocok terkait dengan tema dan subtema ya untuk kegiatan.
0: Okay. Ini. Terus juga untuk lombanya ada apa aja sih sebenarnya? Tadi kan cuma di-spill, ada dongeng, pantun, belum semuanya kan. Nah, boleh dong di-spill untuk Bang Dani gimana lombanya ada apa aja?
1: Ini berdasarkan hierarki ya, dari yang paling tadi itu paling bawahnya dari tingkat sekolah dasar itu adalah lomba mendongeng.
0: Okay.
1: Dengan mereka ikut serta di atau di apa namanya diusulkan oleh Taman Bacaan Masyarakat di Tanjung Pinang dan juga Pulau Bintan. Kemudian ada lomba berbahas pantun untuk siswa siswi SMP sederajat. Kemudian ada lomba berpidato untuk anak SMA yang sederajat, dan juga lomba resensi buku untuk kalangan mahasiswa.
0: Okay.
1: Nah, tapi ini kita khususkan untuk mahasiswa, memang tahun ini hanya untuk mahasiswa umrah gitu. Dan terakhir kita juga coba ada bazar sih untuk apa namanya, bazar
0: meramaikan
1: literasi.
0: Ya. Oh, bazar literasi atau bazar makanan nih?
1: Sejauh ini masih literasi.
0: Oh, bazar literasi, guys. Ya, makan aja yang kamu ingat tuh, Nura. Oke, bazar literasi. Oke, terus juga untuk lomba ini bukan pertama kali ya diadain ya, Bang Erik ya? Bukan pertama kali. Sebelumnya udah pernah?
2: Kalau Library Fest sendiri kan yang ketiga ya, tadi disampaikan oleh Bang Dani. Nah, kalau untuk lomba-lomba sejenis sebenarnya di Kota Tanjung Pinang kayaknya udah sering kali dilaksanakan. Jadi kita coba untuk mengadopsi mirip-mirip dengan yang udah pernah dilaksanakan, tapi ada ya modifikasi sedikit penyesuaian dengan
0: ada perbedaan kita. Tiap tahunnya. Ini tiap tahun atau kayak tahun ini nanti 2 tahun lagi gitu gimana?
1: Tahun ini kita berselang 3 tahun sih,
0: Mbak. Oh, oke.
1: Okay. Di 2023 sebelumnya. Dan ini memang seharusnya sih 2 tahun sekali ya. Cuma ya kita sama-sama tahu nih karena ada pembatasan.
0: Betul. Iya, benar.
1: Sehingga hal-hal yang harusnya memang bisa untuk mengembangkan sumber daya manusia kita di kedepannya itu ya juga turut terbatas, termasuk di pendidikan.
0: Okay.
1: Jadi ya tahun ini alhamdulillah memang kita bisa adakan dan insya Allah cukup meriah karena tadi kita berkolaborasi dengan forum Taman Bacaan Masyarakat.
0: Iya, nggak sendirian. Oke. Okay. Terus juga kalau untuk menurut Bang Erik sendiri, lomba-lomba yang tadi disebutkan sama Bang Dani, ini tuh bisa nggak sih untuk meningkatkan budaya literasi anak-anak muda yang ikut?
2: Bisa dong.
0: Bisa.
2: Karena kan semua lomba ini tuh tidak lepas dari belajar kan. Untuk bisa persiapan lombanya mereka harus belajar, cari referensi dan lain-lain gitu. Kayak misalnya mendongeng, itu pasti kakak-kakak mentornya yang membina anak-anak tadi itu juga akan cari referensi nih. Anak-anaknya menguasai cerita yang mana sih, di ceritanya itu value-nya apa, pesannya apa. Nah, itu juga pasti mereka lakukan. Apalagi kayak misalnya harus berpidato. Kemarin-kemarin banyak juga yang nanya tentang anak-anak, pidatonya boleh begini-begini-begini nggak? Boleh pakai gaya ini nggak? Artinya mereka udah riset juga tuh, udah mulai riset.
0: Okay.
2: Mereka melihat, oh di PBB orang pidato pakai teks kok, kami boleh nggak? Gitu ya. Nah, jadi mereka juga udah riset. Mudah-mudahan dengan risetnya mereka itu, literasinya juga jauh lebih meningkat.
0: Okay.
2: Ternyata boleh begini, boleh begini.
0: Oke, okay, untuk lomba-lombanya ini kan tadi ada lomba mendongeng, lomba berbalas pantun, lomba berpidato, lomba resensi buku. Kenapa lomba-lomba ini yang dipilih, Bang Erik? Dari semua lomba kan, kalau sekarang kan seringnya lomba mewarnai, apa mungkin karena masuk ke literasi tadi kali ya?
2: Hasil diskusi sih sebenarnya,
0: oh,
2: kita kan
0: gitu.
2: Berbuk nih, kayaknya yang paling ideal bukan hanya dari segi lombanya ideal untuk anak-anaknya, tapi juga yang paling mungkin untuk kita laksanakan saat ini.
0: Oh, gitu.
2: Kan tadi disampaikan ada keterbatasan ini, dan itu segala macam. Jadi empat lomba ini sudah yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan dan juga relevan dengan tema kita.
1: Yeah.
0: Oke, okay. Yang paling banyak diminati menurut abang-abang kira-kira lomba apa? Bang Dani dulu boleh?
1: Tapi sejauh ini memang belum kelihatan ya kalau untuk pertanyaan ini. Tapi kita sih berharap karena tadi ada budaya literasi itu? Tadi.
0: Oh, okay.
1: Kayaknya memang agak baru, itu adalah di berpantun tadi.
0: Oh, berpantun.
1: Di berbalaskan. Nah, di tahun atau di Library Fest sebelumnya di 2023 itu memang ada lombanya video dokumenter.
0: Oh, gitu.
1: Kemudian ada lomba karya ilmiah, itu juga literasi juga ya.
0: Benar.
1: Apalagi sekarang literasi digitalnya, cuma karena kita tahun ini lebih kentalnya atau lebih fokusnya kepada budaya tadi, nah kita berharap memang ramenya itu di berbalas
0: pantun. Oke deh. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi ya teman Pro 2. Kita juga break dulu ke lagu, terus juga kita nanti mau break lagi ke Pro 1 Tanjung Pinang untuk informasi perakiran cuaca. Untuk yang mau tanya-tanya boleh banget ini pada bilang pada Dani ganteng, pada Dani keren, Bang Erik hebat, pada Dani basket yuk. Hey, tanya dulu dong, tanya dong. Muji-muji mau dapat nilai bagus nih ya kan. Oke, nanti untuk yang mau nanya boleh banget teman Pro 2 di YouTube kita ada RRI Pro 2 Tanjung Pinang, atau di WA kita juga boleh banget di 08 11 77 92 10.

0: jualan loh.
1: Eh, apa nih tiba-tiba pengen jualan?
0: Ya nih, di sosial media banyak yang lewat orang jualan makan lah, minuman, pokoknya macam-macam deh.
1: Terus?
0: Ya, kayaknya laku-laku aja nih semua jualannya. Makanya pengen.
1: Emangnya kamu mau jualan apa?
0: Ya, belum tahu sih. Tinggal tiru aja resep di sosmed.
1: Jualan tuh gak segampang itu. Kalau yang kamu lihat di sosmed jualannya laku, ya wajar. Mereka pasti posting yang bagus-bagus supaya narik pembeli.
0: Masa iya?
1: Ilmu marketing tuh namanya. Jualan tuh gak cuma sekedar kamu bisa bikin produk aja, tapi harus paham strategi masarinnya. Jangan ngelakuin sesuatu tanpa ilmu. Makanya banyak juga kan UMKM yang gak bertahan lama.
0: Bener juga sih. Oke deh, aku pelajarin dulu sebelum action.

0: Yes, masih barengan Sobat Nora dan juga Bang Dani, ada juga Bang Erik, Taman Pradua. Kita ngomongin soal Library Fest 2026 yang mau diadain di tanggal berapa? Ayo.
1: Tanggal berapa, ayo?
0: Ayo, Nora tahu, belasan.
1: Ayo, pendengar.
0: Ayo.
1: Saya bisa jawab, berapa?
0: Tiba-tiba, belum ada di spill, tiba-tiba langsung disuruh ini, nebak dong. Ayo, tanggal berapa?
1: Tanggal 17 sampai 19 Juni nanti.
0: Tanggal 17 sampai 19 Juni. Untuk pendaftarannya gimana ini, Bang?
1: Tiap-tiap lomba beda tuh.
0: Nah, oh, beda.
1: Jadi semua pendaftar kan karena segmennya juga beda-beda, jadi pendaftarannya itu juga ada beda-beda. Nah, buat teman-teman semuanya, mungkin di luar sana ada guru-guru, SMP, SMA yang lagi dengerin gitu, teman-teman mahasiswa atau pengelola TBM yang pengen daftar, kalian tuh yang gampang banget. Nah, simak aja informasinya di Instagramnya UPA Perpustakaan Umbra.
0: Oke, UPA Perpustakaan Umbra. Nanti lomba ini, empat lomba ini dilaksanakan barengan atau gimana?
2: Dilaksanakannya di hari yang berbeda sih sebenarnya.
0: Oh.
2: Ada yang di tanggal 17, ada yang tanggal 18. Nah, 19 itu adalah hari puncaknya. Jadi ketika kita mengumumkan apa namanya pemenang dan juga kita mengumumkan ada beberapa seminar selipannya lah nanti.
0: Oke. Kalau untuk Bang Erik ini kan pustakawan ya. Gimana Bang Erik ngelihat minat teman-teman yang diumrah kan Bang? Itu gimana untuk minat baca? Mungkin lebih ke perpustakaannya sering nggak? Seringnya tuh dalam arti kata dia ke perpustakaan kalau ada tugas aja yang butuh nyari jawaban apa referensi segala macam, atau kayak emang ada kok yang suka membaca gitu apapun itu gimana?
1: Ya ada semuanya ya. Ada tipenya yang beda-beda keperluannya. Ada yang memang datang karena hobi baca gitu. Jadi dia udah kayak pelanggan tetapnya lah. Setiap hari terus bacaannya juga beda-beda. Gitu. Tapi ada juga sebagian yang memang datang ngerjain tugas atau cari referensi untuk skripsinya dan lain-lain.
0: Terus juga kalau untuk Bang Dani sebagai kepala UPA Perpustakaan di Umbra, apa sih harapan Bang Dani dengan diadakannya Library Fest untuk di tahun ini?
2: Secara instansi,
0: yes.
2: Tentunya ini adalah bagian daripada promosi kita sebenarnya.
0: Okay. Nah,
2: makanya dulu itu yang tadi saya cerita, kenapa dulu itu segmentasinya hanya untuk sekolah menengah atas, karena kan biasanya anak SMA itu belum tahu nih mau kemana setelah lulus sekolah.
0: Betul.
2: Gitu. Nah, itu kan menjadi satu dari yang one of the best lah untuk pilihan mereka melanjutkan studi. Nah, itu adalah media kita untuk promosi. Nah, tapi di lain sisi, kalau kita memang mau lihat tentang literasi tadi, sebenarnya Kepulauan Riau itu sudah termasuk dalam peringkat yang bagus lah untuk kecakapan literasi. Jadi cukup dicukupi untuk kebutuhan literasi itu. Nah, memang fakta menariknya adalah kita kan selalu memandang bahwasanya kita ini adalah di wilayah yang terluar gitu, terbatas akses gitu. Nah, ternyata yang menarik itu adalah ini tadi barusan kita ada diskusi, ada malah yang menanyakan nih dari Anambas. Kenapa Anambas nggak bisa ikut? Nah, ternyata kan animonya nih cukup tinggi walaupun keterbatasan
0: sama-sama Kepulauan Riau
2: Dan memang kayak wilayah Anambas Natuna itu malah justru taman bacaan masyarakatnya malah lebih banyak jadinya.
0: Oh iya, ya. Kok bisa Bang? Kenapa?
2: Nah, itu pegiat literasinya luar biasa di sana. Salah satu ininya ketua dari forum taman bacaan masyarakat Kepulauan Riau itu adalah orang yang dulunya pernah di Natuna. Nah, dia mengembangkan literasi di wilayah Natuna Anambas itu memang ya cukup bagus lah gitu.
0: Nah, kalau untuk di Umbra sendiri Bang Erik, ada nggak sih program khusus gitu biar anak-anaknya tuh semangat untuk pergi ke perpustakaan? Karena nggak tahu ya, Nura sekolah nih SMP, SMA, perpustakaan tuh sepi-sepi aja gitu. Kalau untuk di Umbra sendiri gimana?
1: Kalau di Umbra setiap hari ramai.
0: Oh iya.
1: Setiap hari ramai sampai kita tuh kadang-kadang kekurangan ruangan, kapasitas. Jadi untuk menampung animo teman-teman yang datang, ya lagi-lagi tadi motivasinya beda-beda ya.
0: Yes,
1: tapi
0: betul.
1: Tapi selalu penuh sih sejauh ini. Kalau program khususnya, ya dari para dosen-dosen ngasih tugas tuh program sih.
0: Iya, betul. Datangi perpustakaan. Terus kita bahas deh untuk lomba-lombanya. Tadi ada lomba mendongeng, ini untuk anak-anak binaan TBM ya, tingkat SD, kelas 4 sampai kelas 6. Untuk lomba berbalas pantun, terus juga untuk lomba berpidato, ini anak SMA. Bebas, laki-laki, perempuan, gas
1: bebas.
0: Aja.
1: Ya, bebas.
0: Gas, oke. Okay. Untuk lomba resensi buku ini juga sebenarnya ada yang nanya. Untuk resensi buku ini buku apa aja sih yang boleh katanya?
2: Wah, itu masih rahasia nih.
0: Buku. Oh, gitu.
2: Nanti, rencananya kita akan umumkan itu di teknikal, bukan di hari pelaksanaan. Tapi di teknikal meeting akan dijelaskan itu terkait dengan buku apa aja akan diresensi.
1: Jadi sistemnya onsite. Enggak bisa persiapan dulu. Aduh, mau baca dulu dari sekarang nyolong bukunya.
2: Karena kita khawatirnya nanti kan apalagi sekarang zaman serba instan ya.
0: Betul. Nah, itu kan bisa tinggal scan aja foto kan. Gampang aja. Oke.
1: Okay.
0: Kan? Iya benar. Dibantu langsung sama mbak-mbak itu ya, mbak atau apalah itu. Kalau dulu kan Mbak Google gitu bilangnya.
2: Mbak Google.
0: Iya, Mbak Google. Oh iya, Mbak. Oke. Okay. Kalau untuk di era digital sekarang nih, kalau untuk Library Fest ini sendiri cara meningkatkan minat baca dan juga literasi di kalangan anak muda gimana? Di era digital kayak gini, apakah mungkin buat apa sih namanya platform yang bisa diakses secara digital atau gimana bang?
1: Wah, ini pertanyaannya sebenarnya luas banget ya. Maksudnya ada cara menjawabnya dari kacamata apa
0: dulu,
1: dari
0: bingung ya
1: dulu gitu.
0: Yes.
1: Kalau misalnya dari secara akademis tentu saja sekarang mau nggak mau orang jadi suka baca dan nggak hanya berpatokan secara konvensional lagi. Sekarang itu ada e-book juga harus dikoleksi.
0: Benar.
1: Lebih mudah lah aksesnya sebenarnya. Cuma kalau saya sendiri pribadi tuh tetap lebih puas buku fisik ketimbang e-book. Kalau untuk membaca mungkin orang beda-beda ya. Kalau saya lebih prefer buku fisik.
0: Oke. Nah, kalau ngomongin soal baca ini kan nggak semua orang suka baca yang ada kaitannya dengan pendidikan, pengetahuan. Ada cuma suka sekedar baca novel. Itu gimana kalau menurut Bang Dani dulu deh? Kan sama-sama baca nih intinya. Nggak apa-apa lah baca walaupun novel-novel cinta gitu.
2: Gimana tuh? Di satu sisi sih memang taunya kalau misalnya meningkatkan literasi upasi tentang wawasan segala macam. Padahal ada juga sih beberapa buku novel, walaupun saya bukan pecinta novel ya, tapi di dalam buku novel itu ada beberapa wawasan umum. Jadi dia bukan yang tentang science fiction gitu, tapi lebih kepada ada memang hal-hal yang dia lihat dari based on true story gitu ya. Tapi maksudnya tuh kita bisa belajar dari situ. Menurut saya sih juga gak ada masalah sih, karena kan di situ juga pembelajarannya juga.
0: Betul, gak semua novel cinta-cinta terus ya, kadang ada yang ngasih pelajaran juga teman Pradua. Kalau untuk Bang Erik gimana Bang Erik, pandangannya Bang Erik?
1: Pandangannya, di Umrah itu bahkan novel sekalipun bisa jadi ilmiah. Karena kan kita ada jurusan bahasa tuh, ada di bedah juga struktur novelnya dan segala macam.
2: Secara semantik
1: Jadi gak cuma nggak sekedar hiburan, nggak sekedar bacaan yang menyenangkan saja, tapi juga bisa dikaji secara ilmiah juga.
0: Okay.
1: Kalau di Umrah semuanya bermanfaat sih. Mbak Nura masuk Umrah.
0: Iya, promosi. Aduh, gimana sih yang udah semester 5 ini, sayang sekali. S2 ada ya di Umrah ya?
1: Ada.
0: Jurusan apa aja?
2: Ini
0: agak sombong
2: ya. Ingat aja ya.
0: Ada MAP, boleh.
2: Administrasi Publik, Lingkungan. Habis itu ada pendidikan apa ya? Pedagogi kalau nggak salah.
0: Kalau untuk di Umrah tuh kalau nggak salah Nora, kalau untuk ke arah ilmu komunikasi ini ya apa sih namanya KFTM?
2: KFTM.
0: Iya. Kajian lebih film. Ke arah itu ya. Itu baru juga kan bang?
2: Baru
0: juga. Oke. Nah, ada nggak sih manfaat lain untuk yang mengikuti perlombaan ini nanti yang didapatkan sama para peserta? Kira-kira ada nggak
2: manfaat lainnya? Tentunya kalau manfaat pengalaman ya pastinya. Kan ini pengalaman itu lebih dari sekedar uang ya Bang Erik ya.
0: Oh betul.
2: Tidak bisa dinilai dengan uang ya. Tapi kita juga insya Allah ada dana pembinaan. Dan karena ini juga lombanya gratis.
0: Gratis teman Pradua itu dia.
2: Jadi ya memang kita harapkannya memang animonya memang tinggi gitu. Dan ya selain tadi ada pengalaman, ada dana pembinaan, kita ada berikan piagam semacam.
0: Nah, jadi tadi lombanya dilaksanakan dari tanggal 17 sampai 19 Juni. Berarti untuk sekarang masih buka pendaftaran? Masih buka. Daftar di mana tadi Bang Erik? Di
1: bisa lihat di Perpustakaan Umrah di IG. Nanti di situ lengkap ada tautan tiap-tiap lombanya.
0: Oke. Nah, untuk lokasi lombanya di mana?
1: Di Umrah dong.
0: Iya, sudah pasti. Umrah. Di kampus Umrah ya, teman ya. Pradua yang di Dompak. Tinggal Dompak kan?
2: Masih ada
0: ya? Oke deh, ada gak sih kalimat-kalimat yang mau disampaikan untuk yang dengerin biar mereka itu aku harus ikut nih lombanya. Coba dari Bang Erik, Bang Dani usut dulu lah siapa yang mau ngomong.
1: Ya, paling untuk semua pendengar Pro 2 saat ini ya, mungkin kalian nggak merasa lombanya atau kegiatan ini relevan untuk diri kalian. Tapi mungkin kalian punya tetangga, punya adik, punya saudara yang bisa mengikuti kegiatannya. Kami mengimbau banget untuk bisa disebarkan informasinya dan ikut aja gitu. Kadang-kadang saya itu punya satu favorit untuk teman-teman terkait lomba-lombaan lah ya. Kadang-kadang seringkali kita itu tidak menang bukan karena tidak bisa menang, tapi karena kita tidak ikut.
0: Ya kan? Betul.
1: Padahal kita bisa jadi pemenang, tapi karena kita tidak ikut, kita nggak menang.
0: Intinya mencoba, guys, mencoba tahun pra-2. Kalau dari Bang Dani, gimana Bang Dani?
2: Mungkin lebih kepada ini ya, quotes ya, yang saya sangat kagumi itu dari pembimbing saya waktu S2 dulu, namanya Profesor Dr. Mukhtar Masud, guru besar hubungan internasional di UGM. Beliau tuh pernah bilang, sebenarnya pendidikan itu sifatnya facilitating. Jadi sebenarnya kita tuh hanya memfasilitasi. Jadi orang itu hanya tergantung orang ini mau ikut atau tidak. Nah, jadi kalau saya sih memandang library fest ini lebih cenderungnya ke facilitating. Kita memfasilitasi orang untuk mendapatkan experience, mendapatkan mungkin mereka bisa mendapatkan network, apa hubungan jejaring gitu ya. Nah, itu sih. Jadi kembali lagi, jangan sia-siakan kalau memang udah ada kesempatan. Dan saya sangat sepakat dengan Bang Erik tadi, kalau ibaratnya ada kesempatan itu, kita tuh lebih apa ya, lebih menyesal ketika kita itu tidak ikut, ketika kita ikut tapi kita gagal.
0: Gagal gitu. Betul.
2: Karena apa? Experience is the best teacher gitu ya.
0: Yo,
2: di buku dulu waktu sekolah.
0: Iya lagi. Iya, itu zaman kapan ya? Aduh ya ampun. Iya. Jadi itu dia intinya teman Pro 2, mau mencoba aja dulu, mencoba urusan menang kalah atau urusan nanti ya. Ini yang kamu dapat apa? Relasi pertemanan semakin luas karena untuk kampus-kampus ataupun orang-orang yang mengadakan lomba itu sebenarnya memberikan fasilitas gitu untuk menunjukkan bakat yang kamu punya. Kadang banyak ya yang terpendam kan bakatnya, dia sebenarnya jago tapi dia gak berani gitu. Nah oke, yang terakhir kita kasih closing statement boleh deh untuk anak-anak muda yang ada di luar sana, yang mungkin jujur kalau Nora pribadi nih ya, jujur kalau dibilang baca ya tadi lebih ke novel-novel gitu, kalau untuk yang lain-lain tuh kurang gitu. Gimana kasih semangat gitu loh Bang ke anak muda, ayolah baca, dengan membaca kita bisa dapat banyak ilmu loh, kita bisa dapat banyak pengetahuan lagi gitu. Boleh dari Bang Erik, silakan terakhir.
1: Membaca itu kayak apa ya, membaca itu
0: ibaratnya
1: untuk jatuh cinta tuh harus dengan dicoba. Kalau membaca itu nggak bisa kayak orang bilang ayolah bacalah bacalah gitu, kita untuk jatuh cinta membaca nggak. Tapi kalau kita udah bisa menikmati membaca itu sendiri, nanti kita juga akan jatuh cinta dan manfaatnya akan sangat banyak. Kamu bisa jadi fasih berbicara gara-gara membaca, luas wawasannya gara-gara membaca, dan banyak banget. Makanya juga kan kalau misalnya orang Islam juga ya, perintah pertamanya itu Iqra ya, membaca. Jadi itu bisa manfaatnya pasti banyak banget.
0: Oke, silakan kalau untuk Bang Dani.
2: Saya sih percaya ya, dengan kita mengucapkan satu kalimat itu kita harusnya belajar dari 10 kalimat dulu. Karena kita, saya juga basicnya adalah tenaga pengajar, tenaga pendidik. Jadi kita tuh selalu meminta untuk generasi muda itu sebelum menuliskan satu halaman, maka bacalah dulu 10 halaman. Nah, jadi memang harus lebih banyak membaca ketimbang kita menuliskan. Tapi kan tidak mungkin kita tadi kita jatuh cinta pada tulisan itu sebelum kita memulainya gitu. Tidak ada buku untuk memotivasi kita membaca kok gitu.
0: Harus dari kita dulu. Harus dari diri kita sendiri dulu intinya teman Pra 2. Nah, jadi untuk kegiatan ini nanti akan diadakan di Umbra di tanggal 17 sampai 19 Juni. Kalau mau daftar boleh silahkan cek aja Instagramnya perpustakaan UPA perpustakaan atau gimana?
1: Perpustakaan Umbra.
0: Oh, perpustakaan Umbra teman Pra 2, ada 4 lomba, lomba mendongeng, lomba berbalas pantun, lomba berpidato dan juga lomba resensi buku. Ini semakin banyak sekali yang berkomentar di YouTube ya, memberikan semangat. Ada juga yang bertanya, apakah itu obrolan sungguhan? Iya, sungguhan dong. Iya, jangan kayak gitulah kalian. Ini udah membangun sekali ini citra baiknya. Oke, terima kasih Bang Erik dan juga Bang Dani sudah menyempatkan waktu ke Pra 2 Tanjung Pinang. Semoga nanti banyak yang ikut, banyak yang antusiasnya, banyaklah intinya yang berpartisipasi juga. Dan nanti kita lanjut lagi teman Pra 2 sama Nora sampai jam 7 malam aja, karena jam 7 kita bakal relay ke Pra 2 Jakarta, ada music live chat.

pernah lihat air netes dari pipa AC? Terus mikir, ini air dari mesin AC ya? Eits, jawabannya bukan ya. Air itu asalnya dari udara. Pas AC nyala, bagian dalamnya

uniknya, di tempat lembab kaya Indonesia, air dari AC bisa cukup banyak. Bahkan, di beberapa tempat, sampai dikumpulin lagi buat keperluan non-minum. Jadi, santai!

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal

Story ceria masih barengan sama Nura di Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Yo, kita bacain lagi ya. Bacain atau kasih tahu dulu pertanyaannya? Kasih tahu dulu dong. Karena Nura belum spill pertanyaan nih. Kita ngomongin soal lomba teman Pradu, karena tadi ada lomba-lomba yang diadakan, yang mau diadakan lebih tepatnya sama Umbrah ya. Nura pengen nanya sama kamu waktu kamu sekolah ya. Waktu kamu sekolah aja nih, gak usah kuliah deh, sekolah. Karena kuliah kayaknya pada sibuk, ada kerjaan sampingan juga gitu kan. Kalau sekolah kayaknya harusnya ada yang pernah sih minimal sekali deh ikut lomba. Masa iya kamu gak ikut lomba, BST? Hah? Masa iya gitu? Minimal sekali gak sih ikut lomba selama kamu sekolah, mau SD, SMP, atau SMA, ya kan? Nah, jadi coba di spill ke Nura, pernah ikut lomba apa itu ya? Spill kemana? Ke WhatsApp boleh, 0811 777 9210.

Masih barengan sahabat Nura di Sore Ceria Pradu FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Nah, ngomongin soal lomba-lombaan, teman Pradu, pernah ikut lomba apa aja sih kamu di masa-masa sekolah itu? Kita bacain dulu dari Karina. Hai Nura, selamat sore. Halo, sore. Kalau aku dulu SD sering banget ikut lomba mewarnai. Walaupun gak pernah juara satu, tapi selalu semangat karena habis lomba biasa dapat snack sama sertifikat. Nah, ini dia. Emang ya, pemikiran anak kecil itu tulus banget gitu loh. Kayak ya udah enggak ada yang namanya persaingan-persaingan gitu. Enggak juara, enggak menang, enggak apa-apa, masih dapat ini, jajanan, snack. Ya. Terus pas SMP pernah coba ikut lomba pidato dan ternyata grogi banget sampai lupa teks. Dan dari situlah aku belajar kalau berani tampil itu juga sebuah kemenangan. Benar banget ya. Jadi dengan kamu berani mencoba aja itu udah termasuk, wah keren. Dengan berani mencoba kamu udah berani, udah termasuk menang. Ngono loh ya, gitu loh ya. Dengan lagu ya Tulus, Nura puterin yang Hati-hati di Jalan, oke? Okay? Terus juga dari Bang Andi. Hai Kak Nura. Halo, aku baru pulang kerja Kak, capek banget hari ini katanya. Wah, kalau ngomongin soal capek emang bener sih guys. Capek, tapi lebih capek nyari kerja gitu kan Bang Andi kan ya. Jadi kalau dulu aku langganannya itu lebih ke ikut lomba futsal antar kelas. Dan serunya tuh bukan cuma pas tanding Kak, tapi latihan sore bareng teman-teman setelah pulang sekolah. Jadi kalau untuk sampai sekarang masih sering ketawa lah kalau ingat strategi aneh yang kami buat sendiri kata ya. Mengingat ya, kangen gak? Pengen gak balik ke masa kecil lomba pradua? Karena ada sebagian orang yang benar-benar menganggap masa kecilnya tuh indah banget. Ketika dewasa, kok berjuang banget ya dewasa ini gitu, ya kan? Tapi ada juga yang apa ya, bisa dibilang kayak gak mau lah, udah enak masa sekarang gitu, ya kan? Sekarang tuh udah paling enak. Dulu kecil enak, cuman aku menderita segala macam, enggak lah gitu intinya. Serba kekurangan, jadi lebih milih masa sekarang. Jadi sebenarnya ya teman pro 2, intinya adalah nikmati semua masa. Nikmati semua masa momennya, karena semua masa itu pasti akan apa? Akan berlalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirta Yolanda, SPC Psikolog, Kepala Biro Psikologi, MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Sore ceria, masih barengan sama Nura, teman Pro 2 yang nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam, jam 7 deng. Ya deng, jam 7. Karena jam 7 ke jam 8 nya relay, ya kan, ke Pro 2 Jakarta. Ada music live chat. Kita ngomongin soal lomba, teman Pro 2. Lomba apa aja sih yang pernah kamu ikut di masa sekolah? Kali ini ada dari Bang Dimas lagi. Hai hai hai. Kalau aku simpel sih katanya. Di SD tuh aku suka banget lomba, apa nih, lomba balap karung setiap perayaan 17 Agustus. Nah, pernah jatuh di garis finish tapi tetap ketawa karena teman-teman yang lain juga pada tumbang. Jadi gak kalah sendiri gitu ya bang. Aku rame nih temennya nih, gitu ya bang ya. Bisa, bisa. Terus juga dari Kak Siska, kalau aku kan Nura paling seringnya itu ikut lomba cerdas cermat. Wah, mudah-mudahan di masa itu belum minus 5 ya kak ya. Dan itu seru banget karena harus kompak sama tim dan banyak belajar hal-hal baru juga. Walaupun gak selalu menang, tapi nilai pelajaran jadi ikut naik. Nah itu dia privilege yang didapat tahun berdua, selain dapat kemenangan ya kan, kamu juga bisa dapat relasi, dapat kemudahan. Pokoknya intinya ada apa ya, kemudahan yang bisa kamu dapatkan gitu, walaupun kamu tidak menjadi juaranya.

Pakat merujuk pada sebuah karya yang berjudul Hurrian Hymn No. 6, sebuah syair untuk Dewi Nikal yang disusun dalam bentuk paku oleh orang-orang Hurri kuno sekitar abad ke-14 sebelum masehi. Lagu ini ditemukan dalam prasasti Tanah Liat pada tahun 1950-an di reruntuhan kota Ugarit, Suriah. Hurrian Hymn No. 6 memang dianggap sebagai melodi paling awal di dunia, tapi komposisi musik tertua ini tak terpecahkan maknanya. Hingga akhirnya, musik tertua yang berhasil bertahan bukanlah Hurrian Hymn No. 6, melainkan sebuah lagu Yunani yang tercipta sejak abad pertama masehi dengan judul Seikilos Epitaph. Dan ini dia lagunya.

0: aja udah nyebar undangan. Anak tante malah udah punya anak.
1: Eh bro, kapan lulus? Kita-kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
2: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan. Karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.

Yes, teman Pradua, udah Nura bacain semua untuk yang join di sore hari ini. Terima kasih banyak untuk kamu yang udah join. Pokoknya tetap enjoy aja dengerin. Nanti di jam 9 malam juga ada sesi topik lagi, jadi kamu bisa join lagi, request lagu lagi, walaupun sudah berbeda penyiarnya, teman Pradua. Nanti setelah ini aku bakal dengerin dulu lagu-lagu asik sebelum kita lanjut untuk relay ke Pradua Jakarta. So enjoy ya, dengerin kita di frekuensi 92,1.

Teman Pro 2. Sekarang sudah masuk waktunya sholat fardu maghrib untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya.

Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian kepada manusia untuk mengetahui kemampuan hamba-hambanya dalam memecahkan permasalahan hidup, baik persoalan harta, anak, keluarga, tempat kerja, ataupun masalah-masalah lainnya. Namun ketahuilah bahwa sholat itu adalah penenang hati, karena hakikatnya sholat adalah tempat berkeluh kesah seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dari Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kesulitan, maka beliau bergegas mengerjakan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, sungguh besarnya pahala bersamaan dengan besarnya cobaan. Apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang rela, maka baginya ridhonya, dan barang siapa yang benci, maka ia akan mendapatkan kebenciannya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Kok lagi ngapain? Sibuk kali aku tengok.
1: Lagi bikin gambar.
0: Bikin gambar apa? Kok dari tadi ngetik terus?
1: Iya, ini aku lagi bikin gambarnya pakai AI. Jadi udah gak perlu capek-capek lagi buat gambar manual.
0: Mak, keren kali. Terus bisa apa lagi sih AI ini?
1: Banyak, bisa bikin puisi, ngasih terjemahan bahasa asing, sampai ngerjain tugas kuliah juga bisa.
0: Hah? Tugas kuliah? Berarti belakangan ini kok bikin tugas kuliah pakai AI?
1: Hehehe, adalah sikit.
0: Ih, kacau. Jangan dibiasain. Nanti kok jadi malas mikir loh.
1: Kan aku makainya dikit aja, weh.
0: Terus mana tugas kelompok yang bagian kok? Udah siap?

0: Ra, besok itu yuk kita makan itu loh, ayam geprek yang lagi viral itu.
1: Gak dulu deh, Nggi.
0: Ngapa ya, bestiku? Ra, itu loh ada telepon. Angkat tuh, Rio loh itu.
1: Udahlah, gak usah. Gak penting juga.
0: Lah. Tumben. Ngapa kue?
1: Gak ada, udah putus aja.
0: Hah? Putus? Emang jadian, Mbak?
1: Ya juga sih, kan gak jadian ya.
0: Emang kenapa sih? Coba cerita, coba ada apa ya?
1: Ya gak apa-apa, cuman kemarin dia sempat gak ada kabar. Ternyata dia tuh lagi sepedaan sama temen-temennya. Tapi minimal ngabarin gak sih?
0: Ini gimana sih konsepnya? Jadian enggak, tapi nuntut kabar, gimana sih?
1: Ya kan gak salah. Kalau emang spesial, walaupun gak jadian, minimal kabarin.
0: Ih, tapi pasti main sepedanya bareng sama gebetannya tuh.
1: Ih, jangan gitu dong.
0: Tapi ya, Ra, setahu aku nih ya, cowok tuh katanya gak suka kalau cewek terlalu posesif. Apa-apa ngambek, apa-apa marah, apa-apa tantrum cuman gara-gara hal sepele. Ya, pokoknya gitu-gitu lah.
1: Oh gitu, pinter banget ya nasihatin orang.
0: Ya, ini namanya saling motivasi.
1: Halah, terus kenapa tuh akun kau hilang di IG?
0: Ya itu biasa aja sih, aku cuma lagi gak pengen main IG aja kok.
1: Hanggi, gerak-gerik kayak gitu, aku tuh udah hafal lah.
0: Iya, ya iyalah, kau kan juga pernah kan.
1: Ya udah, intinya apa?
0: Ya intinya perempuan selalu benar.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.
2: Boy.

0: Selamat siang, Mas. Mau cari helm kayak gimana?
1: Bentar ya, Mbak. Saya lihat-lihat dulu. Ah, ini keren nih. Ini berapa, Mbak?
0: Oh, kalau yang itu 450, Mas.
1: Wah, mahal juga. Nah, kalau yang ini nih?
0: Ini 399.000.
1: Wih, masih mahal nih. Nah, yang ini nih. Ini berapa, Mbak?
0: 320.000, Mas.
1: Ih, mahal-mahal semua nih. Yang enggak mahal ada enggak sih?
0: Mas, penampilan udah oke. Tampang oke. Motor juga oke. Masa helmnya enggak oke sih?
2: Oh no.
0: Kan demi keselamatan diri kita juga, ada harga, ada kualitas, Mas.
1: Iya deh. Kalau gitu, saya mau helm yang ini ya, Mbak. Sama saya mau nomor WhatsApp Mbak juga.
0: Yee!

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Teman Pro2 pasti tidak asing dengan film yang berjudul Home Sweet Home. Film yang telah tayang di bioskop di seluruh Indonesia sejak September 2024 lalu ternyata merupakan adaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama karya Almira Bastari. Dengan mengangkat genre metropop, yaitu kehidupan anak muda di kota metropolitan, novel Home Sweet Loan diterbitkan pada 2022 lalu. Novel ini menceritakan tentang 4 sahabat dengan latar yang berbeda-beda, yang sama-sama berusaha untuk memiliki rumah impian mereka. Meski demikian, Home Sweet Loan berfokus pada kehidupan sang tokoh utama yang bernama Kaluna, yang berasal dari kaum menengah, lengkap dengan permasalahan dalam keluarganya yang toksik. Melalui Kaluna dalam 312 halaman, Almira Bastari mampu menyajikan masalah dan konflik realistis yang saat ini dirasakan hampir seluruh anak muda. Selain itu, novel yang mengangkat masalah serius ini juga diselingi dengan sejumlah komedi dan kisah romantis sehingga Home Sweet Loan dapat menjadi bacaan yang menarik, ringan, dan mudah dipahami bagi pembaca muda. Bagaimana kelanjutan kisah Kaluna? Mampukah keempat sahabat ini berhasil memiliki hunian sesuai keinginan mereka? Ikuti terus kisah selengkapnya dalam novel Home Sweet Loan karya Almira Bastari.
2: RRI dengan esensi buku.
3: Dari RRI untuk Indonesia.
4: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
5: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik.

Ya sobat Pro 2 udah mau jam 7 malam. Kamu masih dengerin Pro 2 FM Tanjung Pinang. Tapi selain ini nanti kita relay ke Pro 2 Jakarta. Ada music live chat. Ini masih hari Kamis teman Pro 2. Jadi ada ya Belsti ya. Oke tetap enjoy aja. Nanti Nora juga setelah ini bakal kasih kamu dengan info Pro 2.

0: Front Pro 2 The Massive resmi memasuki era baru. Band rock yang digawangi sama Rian Eki Pradipta ini merilis On Our Own, lagu full berbahasa Inggris pertama mereka lewat label mereka sendiri. Langkah ini menandai status mereka sebagai artis independen yang setelah hampir 2 dekade bernaung di label besar. Dan lewat single ini, The Massive membidik pasar global dengan warna pop rock yang lebih energik, meninggalkan tema melankolis yang selama ini melekat di identitas mereka. Informasi selanjutnya, teman Pro 2 Kunto Aji menyebut kesehatan mental masyarakat Indonesia bisa tetap terjaga karena warganya yang lucu-lucu dan makanannya yang enak. Pernyataan ini ramai dibahas di media sosial dan dianggap menggambarkan cara banyak orang Indonesia menghadapi tekanan hidup sehari-hari. Melalui humor, obrolan santai, dan juga kebiasaan menikmati makanan bersama, sering sekali menjadi pelarian sederhana yang membantu menjaga suasana hati dan mempererat hubungan sosial di tengah berbagai tantangan kehidupan.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.

0: Ya, teman Pro 2, kita langsung aja relay ke Pro 2 Jakarta untuk Music Live Chat.
1: Yeah, Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gua nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandi ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue masih bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama Edit dan kita udah barengan sama Ale.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat.
0: Iya, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah gak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih bener-bener. Tapi kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak kan senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup paham berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi? 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke Jakarta.
1: Tepatnya di Pekumbuh.
0: Pekumbuh. Yeah, wah, itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Ya tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Kalau sih.
0: Kalau dari
1: makanan ketoprak juga.
0: Iya. Ya, kan? Bener. Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang nggak makan itu langsung dirapel?
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada nggak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya nggak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh oke. Okay.
1: Iya, lahir di sini, sempet sampai SMP sih.
0: Oh sampai SMP emang?
1: Mau masuk SMP.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Oh oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA, udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian.
1: Iya,
0: ya.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: bener-bener. Iya, buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener-bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Okay. Ya, susah. Hmm. Memang... ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya kita di kota gitu kan memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
0: Oke. Okay.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal. Iya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau
1: ya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Iya, kenyang betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang
0: okay.
1: Masa-masanya kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Okay. Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya.
1: Sempet
0: di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Ya.
0: Jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet
0: ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah itu jadi ada apa peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu. Terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
0: Oke.
1: Okay. Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Iya iya iya.
1: Kan dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya, dari situlah.
0: Oke. Dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget nih pengalaman musiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih.
1: Gak ada
0: batas usia, gak ada kayak dari muda gak juga, mau tua juga gak apa-apa. Yeah. Mau kapan aja lah, pokoknya ngerilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gitu rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana.
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Apa gugupnya itu kenapa?
1: Ya apakah ini disukai orang atau tidak, itu aja sih.
0: Benar sih. Itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya enggak disukain sama orang gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya, berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal bareng sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Channel dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Iya. Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik.
0: Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik apa kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau cerita.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini bercerita tentang apa nih Semampuku?
1: Apa ya perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, makanya okay. Di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan ku kan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow.
1: Berarti udah ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Iya. Tapi menurut lo setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Yep.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya? Cinta kan enggak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Iya berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya nggak seimbang gitu ya. Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya gitu kan.
1: Capek banget bro.
0: Ya, berjuang sendiri itu juga capek ya.
1: Benar kan?
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya nggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita mungkin kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh. Iya.
0: Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Ya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Lama banget. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke.
1: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow, itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya?
1: Iya lumayan lama, karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau gak main game, main musik, main gitar.
0: Iya, gitu
1: kan. Pas lagi bosan nih main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapet nada.
0: Oke, pertama berarti nada nih ketemu
1: Nada ketemu nih. Oh kayaknya enak nih, gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan ini lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Iya, bener sih. Enggak masuk ke nadanya dong.
1: Enggak masuk ke nadanya. Ah, coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang. Pikirin. Oh. Iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget
0: di situ. Akhirnya. Recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuang jadi lirik.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Ingat enggak kalimat pertama yang tercipta gitu. Apa tuh?
1: Ya semampuku itu.
0: Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menjadi
0: sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan bener, dari bener. Awal aja udah semampuku, terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener,
1: jadi
0: bener.
1: Kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Bener sih. tapi ada enggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan ada nggak inget ya?
1: Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke.
1: Benar. Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau ya.
0: Iya. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Aduh.
0: Tapi tadi kan berarti pengalaman sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya, 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang enggak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi terus keinget lagi, coba yang tadi yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi sampai akhirnya ke-record lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya.
1: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
0: Oke.
1: Okay. Diam.
0: Mengendap nih.
1: Mengendap. Kita juga lupa. Lanjut, apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Kerja sampai akhirnya. Sebenarnya ini gara-gara istri.
0: Oke.
1: Okay. Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capai apa?
0: Oke. Okay, oh, gitu. Ini pembicaraan deep talk ya.
1: Kepikiran ya. Apa ya? Ada sih gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Ya udah katanya. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support katanya. Serius? Serius. Oh ya udah, langsung lah cari-cari koordinasi sama temen di mana nih buat, karena kita udah punya lagunya.
0: Benar.
1: Ya kan? Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh iya, gitu. Iya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu hijau.
0: tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang. Asik. Ya udah, langsung aja ini dia Bang Ale dengan Semampuku.

0: Ale. Dan tadi kita udah mendengarkan juga single debutnya dari Mang Ale, Semampuku. Nih ya. Berarti ini sudah semaksimal mungkin lagunya.
1: Maksimal banget.
0: Maksimal banget ya. Benar. Tapi gue pengen nanya deh. Maksudnya lu kan baru ngerilis debut ya, single pertama gitu ya. Mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sebenarnya punya lagu gitu, tapi dia masih takut buat ngerilis gitu. Ada enggak sih saran dari lo, atau mungkin apa ya, kayak bahasanya kiat-kiat gitu. Kiat-kiat. Bahasanya lawas ya.
1: Aduh.
0: Tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya, kalau emang punya cita-cita ke sana, ya dikejar aja apapun itu gitu.
0: Oke. Okay.
1: Karena kalau lo enggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada enggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja ya.
1: Iya.
0: Lakuin dulu. Lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu
1: kan. Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gue juga enggak semua orang itu bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Maksudnya enggak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Jadi selama lu menemukan jalan, ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener. Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: Baru bisa sekarang.
0: Bener.
1: Walaupun, karena berbagai persiapan, kayaknya bisa nih.
0: Bener. Nah, gitu.

0: pokoknya siapapun itu enak didengar, ya udah gue dengerin.
1: Oke, okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
0: Semampu gue.
1: Bagus, bagus. Bagus, bagus,
0: bagus. Nanyanya ke gue.
1: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
0: Hitam.
1: Hitam?
0: Iya.
1: Kenapa tuh sekelam itu kan atau gimana?
0: Dark banget
1: kan? Dark banget ya? Bener-bener kalau lo di
0: dengerin. Ada di situasi itu ya?
1: Di situasi itu ya? Bener. Ya mungkin buat teman pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
0: Iya. Nah udah bisa jadi temen ya?
1: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
0: Udah ada.
1: Udah ada.
0: Iya, di channel YouTube Alessandra.
1: Alessandra, bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
0: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandra.
1: Oke.
0: Okay. Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
1: Oke, sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandra gitu kan.
0: Oh ini orangnya
1: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandra.
0: Ya.
1: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
0: Sudah, alhamdulillah.
1: Sudah ya, jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya,
0: iya.
1: Menemani
0: kegalauan. Bisa jadi konten-konten juga.
1: Yes. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
0: Apanya nih yang mau disampaikan?
1: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
0: pesan-pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
1: Oke.
0: Okay. Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
1: Bener. Yang penting sudah berusaha semampuku.
0: Iya. Semampuku.
1: Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
0: Semampuku.
1: Yeah. Itu dia.
0: Jangan dipaksain.
1: Bener. Oke. Berarti jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alessandra.
0: Yep.
1: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat nih saatnya.
0: Berat banget.
1: Saya ngasih pressure.
0: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
1: Oke. Berarti masih lanjut ya buat nulis lagu ya, Bang ya?
0: Masih, dikala memang lagi nggak sibuk sempetin, karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
1: Betul sekali. Iya. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ya bisa dibilang di Jakarta ya.
0: Iya.
1: Jadi berarti nggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang? Enggak. Alright, jadi buat lo semua teman-teman berdua yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
0: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alessandra_l pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, okay. Alessandra Musik.
1: Betul
0: ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana
1: semua. Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan yes, juga
0: follow dong.
1: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
0: Thank
1: sukses
0: you,
1: selalu Midi. Untuk you. Single-single selanjutnya.
0: Amin.
1: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
0: Harus dong.
1: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan nih malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
0: gue Alessandra.
1: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye bye.

0: nyontek temen di kelas.
1: Tahu gak sih, kalau mencontek itu adalah awal dari korupsi. Biasakan jujur, taat pada aturan yang berlaku, bertanggung jawab, dan terus memperkuat iman dan takwa.

Setiap orang punya kisah kesepiannya sendiri. Ada yang memilihnya, ada pula yang dipilihkan oleh hidup. Dari luar, hidup orang lain tampak sempurna. Seakan semua orang punya teman, punya pasangan, punya tempat untuk kembali. Tapi realitanya tidak sesederhana itu. Ini bukan tentang menyalahkan siapapun, karena semua orang punya bebannya sendiri. Tapi di titik tertentu, kita belajar bahwa tidak semua orang akan menerima kita apa adanya. Terutama ketika kita sedang luka. Lalu, apa artinya kesepian? Ia bisa jadi pengingat, ia mengajarkan kita untuk berdiri, dan ia juga memaksa kita untuk menemukan kekuatan yang mungkin tak pernah kita sadari ada di dalam diri kita. Kesepian itu nyata, tapi bukan selamanya. Ia hanyalah jalan sepi yang

92,1 Raden Tanjung Pinang Hits Music Station. Jaga malam, jangan galau malam-malam Tom Pradua. Hai, ada Wulan yang hadir nemenin kamu hari ini sampai nanti di jam 12. Ya, seperti biasanya kita tutup sampai jam 12 nanti ya Tom Pradua. Tapi di jam 9 akan ada segmen teman cerita dong. Cerita-cerita bareng. Sambil kamu pengen dengerin lagu apa malam hari ini, ntar kamu siapin aja. Sama yang pengen gabung nanti di jam 9 sampai jam 11 teman cerita. Kalau sekarang aku bakal updatein kamu sama ini dulu deh guys, yang bikin aku akhir-akhir ini juga kayaknya aku pernah burn out lah. Iya, yeah. Burn out ini tuh pernah juga kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional yang ekstrim karena stres berkepanjangan. Wih, biasalah guys, namanya orang lagi mempersiapkan hajatan. Jadi banyak tuh pikirannya. Kadang-kadang aku kepikiran, apa aku udah sampai ke level itu belum ya gitu. Tapi untuk memastikan itu semua, ntar kita harus kenal lebih jauh lagi deh soal burn out.

0: Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari adalah berkah.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman

Yes, yes, yes, welcome back. Jaga malam, jangan galau malam, malam. Tuh, berdua. Yes, tadi kita nyinggung soal burnout ya guys. Ya, gimana ya? Kayaknya tuh bulan-bulan Juni ini, Juni semakin menyala gitu dong, berdua. Kayaknya pernah deh tahun berapa itu kita bikin Juni tuh menyala gitu. Cuman lo lupa tahun berapa ya kita bikin tema-tema yang setiap bulan Juli jangan julid. Ah itu kalau di bulan Juli tuh. Oke deh. Kita balik lagi sama burnout tadi teman perdua dari pakar psikologi ya. Burnout itu ditandain sama 3 bentuk gejala utama. Ini gejala utamanya guys, namanya exhaustion atau kelelahan mendalam secara fisik maupun emosional. Ini yang bikin penderitanya ngerasa terkuras dan gak punya energi. Aduh, aku pernah lagi kayak gini waktu itu, tapi gak tahu nih, ini baru satu ya. Yang kedua namanya sinisme. Jadi sinisme ini muncul sikap apatis, gak peduli atau perasaan negatif untuk pekerjaan dan lingkungan sekitar. Oke. Dan yang ketiga infectiveness, ini adalah perasaan tidak mampu, hilangnya produktivitas dan ngerasa hasil kerja tuh nggak lagi berarti atau maksimal. Tapi kita bisa kok bedain antara stres biasa sama burnout atau perdua. Walaupun sering disamain nih, sebenarnya beda dan ada yang menjadi dasarnya. Kalau stres biasa itu melibatkan kondisi terlalu banyak, kayak terlalu banyak tuntutan dan tekanan. Jadi seseorang yang stres masih percaya kalau situasi itu terkendali, yang mereka akan merasa lebih baik. Kalau burnout nih beda lagi. Ini melibatkan kondisi ketidakcukupan. Jadi ngerasa kosong, hampa, gak punya motivasi, dan ngerasa gak ada harapan akan perubahan.

0: kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia. Yeah.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana. Ya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Bu, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang, gak penting gitu. Untung aja gak sampai nabrak.

92,1 Pradim Tanjung Pinang Hits Music Station. Yes, yes, yes, jaga malam tahun Pradua. Nanti di teman ceritanya jam 9, sabar dulu. Kalau sekarang boleh lanjut dulu ngomongin burnout tadi ya guys. Ya walaupun aku udah kasih tahu gejala-gejalanya, tapi kamu tetap gak bisa self-diagnose sendiri.

0: Jadi kamu perlu banget nih menghindari ekspektasi berlebihan. Contohnya kayak misalnya kamu udah kerja rajin banget gitu kan, ekspektasi kamu, kamu bakal naik jabatan nih gitu, atau kamu bakal dipromosiin nih gitu. Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu, coba dihindarin dulu guys. Dan coba juga mendelegasikan tugas kalau beban kerja udah di luar kapasitas. Jangan memaksakan diri, karena kamu harus mencintai diri sendiri, ya, apalagi di saat kamu lagi burn out. Yang terakhir, jaga pola hidup. Pastiin waktu tidur kamu tuh cukup 7-9 jam sehari. Dan luangkan waktu untuk istirahat total. Kalau misal kondisi ini udah mengganggu aktivitas kamu sehari-hari, kesehatan kamu, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Kamu bisa menjadwalkan konsultasi kesehatan mental. Apalagi kalau sekarang tuh kan udah banyak ya aplikasi-aplikasi untuk konsultasi soal kesehatan. Jadi kan lebih gampang tuh, gak harus ke rumah sakit, ya kan? Karena kayaknya tuh kalau kita ke rumah sakit kayak berat kali gitu ya penyakit. Kadang-kadang suka kayak gitu, makanya kayak disepelein. Tapi jangan juga dong disepelein, teman berdua. Itu dia, coba aja kamu konsultasi dengan aplikasi-aplikasi kesehatan sekarang yang udah banyak bertebaran ya. Yes. Jadi bisa kamu manfaatkan. Oke? Tapi semoga tanda-tanda yang aku sebutkan tadi tidak relate sama kamu, dan semoga kamu tidak membutuhkan tutorial yang tadi aku sebutkan.
1: Nendong game, nendong.

0: Kan aku udah bilang, jangan sering begadang, apalagi cuma buat main game. Jadinya susah kan bangun pagi.
1: Duh, jangan ngomong-ngomong dulu ngapa? Kunci motor aku mana ya? Nah ini dia, yuk berangkat, buru telat nih.
0: Aku aja deh bawa motor, kamu kan kurang tidur. Bahaya tahu mengemudi dalam keadaan ngantuk kayak gitu.
1: Tenang aja, aku bisa kok, ayo.
0: Hati-hati, awas, rem.
1: Sorry, aku ketiduran bentar tadi.
0: Udah aku bilang kan bahaya, udah sini aja aku yang bawa motor. Makanya kurang-kurangin tuh begadang. Gak penting gitu, untung aja gak sampai nabrak.
2: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia. Iya.
1: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana. Iya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau. Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita. RRI Pradim Tanju Piring Hits Music Station, guys. Ini dia segmen yang kamu tunggu-tunggu, teman cerita. Sambil request lagu Indonesia atau mancanegara. Hai, selamat malam semuanya. Yang lagi kerja, semangat kerjanya ya guys. Waduh, di saat orang-orang lagi pada istirahat, kamu malah baru aja mulai kerja atau justru masih kerja. Tetap semangat, tolong temenin kamu sampai nanti di jam 11 ya, kalau segmen teman ceritanya. Kalau Prodo Tanjung Pinang sampai nanti malam di jam 12, right? Ini kita ngobrolin soal tadi, aku udah sempat bahas soal burnout gitu ya. Kayaknya nih akan nyambung kalau kita bahas juga atau menyinggung soal kerjaan gitu ya, tahun peradua. Nah, kalau ngomongin yang satu ini nih, kerja, aku kan dulu kerja pertama kali tahun 2018 nih kalau nggak salah, Ulan. Oh nggak, Ding, kalau bener-bener kerja tuh pertama kali aku bahkan 2017 udah. Jadi waktu itu aku pernah kerja sambil sekolah gitu. Nah, kebetulan di sini tuh ada salah satu mall yang setiap bulan puasa mereka tuh bakal ngerekrut orang untuk jadi ini loh, pekerja cuman sebulan aja, apa ya namanya, lupa Ulan. Pokoknya gitu deh, cuma sebulan aja gitu kan. Dan kebetulan yang direkrut itu adalah orang-orang yang anak-anak SMK gitu. Jadi ditawarin lah aku sama guru gitu, Ulan mau gak kerja gitu kan di ini sambil-sambil untuk nanti THR lebaran katanya gitu. Mau gitu kan, kayak karena juga kan kebetulan libur panjang tuh sekolahnya, jadi ya lebih baik aku mending kerja kali ya gitu kan, bisa dapet duit, bisa ngasih THR ke orang tua, gokil. Tapi aku ingat banget waktu itu gaji pertama yang aku cuma kerja cuma sebulan itu aku beli handphone, guys. Itu pertama kalinya aku beli handphone Android sendiri. Masya Allah. Oh, tapi gak tahu tuh HP sekarang udah kemana. Nah, itu ngomong-ngomong kerjaan di tahun itu ya, waktu itu kan sebenarnya nyari kerja udah terbilang masih susah lah tahun peradua. Kalau sekarang lebih gampang, kita bisa nyari kemana-mana gitu. Gak gampang juga sih, betul. Sorry, cuman ya lebih gampang dapat informasinya gitu. Nah, ngomongin soal kerjaan, boleh dong berbagi pengalaman nih untuk kamu yang udah kerja, udah pernah resign apalagi. Yang udah pernah resign, tolong kasih tahu, bagiin pengalamannya sama saran buat yang mau resign in this economy, guys. Yoi, ini benar-benar butuh banget wejangan dari kamu yang mungkin punya pengalaman. Kita berbagi cerita nih soal kerjaan ya, tolong berdua. Sama request lagu Indonesia atau mancanegara, gabungin di WhatsApp kita 0811 777 9210, Instagram Pradua TPI 2-nya angka, dan satu lagi di aplikasi RRI Digital.

Terkadang kita terlalu sibuk dengan apa yang belum kita punya, sampai kita lupa bersyukur untuk hal-hal kecil yang sudah kita punya dan sebenarnya berarti. Kita iri sama orang lain yang hidupnya kelihatan lebih bahagia, tapi kita juga lupa kalau ternyata ada orang lain yang justru iri sama hidup kita. Bersyukur bukan berarti berhenti bermimpi, tapi tentang belajar menghargai apa yang sudah kita punya sekarang. Karena di balik setiap nafas yang ditarik, setiap langkah kaki yang diambil, ada kesempatan yang mungkin gak semua orang bisa rasain. Hidup gak selalu tentang apa yang besar. Kadang justru yang kecil malah bisa jadi lebih berarti. Seperti senyum orang tua di pagi hari, kopi hangat yang kita minum di kala santai, atau sekedar ucapan terima kasih dari orang yang sudah kita tolong. Mungkin tidak besar, tapi itu semua adalah bentuk kebahagiaan yang sering kita lewatkan. Jadi kalau kamu ngerasa hari ini rasanya berat, coba deh berhenti sebentar, lihat sekeliling kamu dan katakan ini untuk diri kamu sendiri. Tuhan, terima kasih. Aku bersyukur atas apa yang telah aku miliki saat ini.

Raden Tanjung Pinang Hits Music Station, teman cerita. Let's go, kita bacain cerita pertama yang udah ikutan gabung teman Pradua. Sambil nemenin kamu yang lagi dengerin sambil kerja nih, sekalian menjadi pengingat ya. Walaupun kita mungkin ngerasa kayak pekerjaan ini sangatlah menyiksa, tekanan di mana-mana, mau sampai kapan aku kayak gini, mungkin ada itu di pikiran kamu. Tapi percaya deh, menurut aku ya guys, pusingnya orang yang kerja sama pusingnya orang yang gak kerja, jauh lebih capek orang yang gak kerja. Ih, serius. Kalau misal kamu yang pengen resign, itu kan berarti satu keputusan yang salah, gak juga. Ada benarnya, cuman mungkin better kamu resign ketika kamu sudah dapat pekerjaan yang lain. Jangan sampai kamu resign terus kamu bingung tuh mau kerja di mana lagi ya, ngelamar yang mana ya. Waduh, kalau kayak gitu ceritanya men, pernah aku alamin sendiri. Jadi sebelum mulai bacain cerita dari temu Prado yang udah gabung, aku dulu deh yang berbagi pengalaman. Jadi dulu tuh tahun 2018 aku kerja di satu tempat sebagai admin gitu guys. Nah pekerjaannya menurut aku tuh enak. Pekerjaannya enak, terus juga atasan aku tuh baik banget gitu. Cuman jam kerjanya lumayan agak lama. Nah mungkin kalau menurut kamu itu biasa aja sih, lan standar. Tapi menurut aku ini lama, dari jam 8 sampai jam 6 sore. Tapi gajinya lumayan guys gitu. Jadi kayak yang worth it lah gitu kan. Cuman karena kerjaannya tuh lagi santai-santai banget, lagi sibuk-sibuk banget, jadi agak susah untuk sholat waktu itu. Jadi terus juga kayak gak ada tempat untuk sholatin. Kebetulan itu yang punya nonis ya. Jadinya aku agak susah, kadang-kadang aku kalau mau sholat tuh harus ke masjid dulu gitu. Nah cuman kadang-kadang juga jadi gak enak kalau sering-sering izin. Sedangkan kita kan dalam waktu kerja tuh dari pagi sampai sore, ya ada dua kali tuh, zuhur sama asar gitu ya. Jadi waktu itu aku kayak yang mau sampai kapan aku kayak gini terus gitu. Ah, pas pula bulan resignnya ya tahun berdua, itu pas era pandemi COVID-19. Sampai bos aku tuh nanya gitu, kamu yakin Lan mau resign sekarang? Orang lagi banyak kena PHK, kamu malah mau resign katanya gitu. Iya sih ya. Tapi waktu itu juga aku mikir gini guys, kayak wih, ini apa-apa aku udah akhir zaman ya gitu kan. Ih, nanti kalau misalnya aku tertunda, aku gak punya sempat, gak punya waktu lagi untuk tobat gimana gitu-gitu. Pemikiran waktu itu. Nah alhasil ya udahlah, aku yakin kalau niat aku baik, aku keluar dari pekerjaan ini, aku cari pekerjaan yang lain yang lebih memumpuni untuk tetap sholat lima waktu dan segala macam ya. Jadi aku putuskan untuk resign tuh, bismillah. Benar sebenarnya keputusan aku, niatnya juga baik, cuman caranya itulah yang salah lan. Harusnya better aku itu cari kerjaan dulu sambil-sambil, nanti udah dapet gitu kan kerjaannya, atau minimal udah ada ngelamar beberapa tempat lah gitu, jadi tinggal nunggu panggilan. Lah ini belum ada ngelamar sama sekali gitu kan, apalagi di era itu ya tahun perdua, orang-orang lagi pada susah mau cari kerja. Jangankan cari kerja, yang punya kerjaan aja malah di PHK gitu kan. Ya udah deh, seiring perjalannya waktu aku nganggur sampai 6 bulan waktu itu. Wah, sumpah ya, itu 6 bulan yang benar-benar awal-awal tuh masih stabil. Karena kebetulan juga waktu itu aku kerja sebelumnya sekitar 2 tahun, itu jaga banget guys. Aku pengeluaran sedikit, cicilan gak ada, sangat-sangat tidak skincare-an. Belum kenal skincare. Jadi kayak tabungan tuh alhamdulillah mah ada gitu kan, untuk membackup uang kuliah, membackup aku juga yang belum kerja gitu. Nah cuman yang gak bisa ngasih atau gak bisa bantu orang tua lah waktu itu. Tapi bener-bener sih di 6 bulan yang menurut aku bener-bener ya, aku bahkan ada simpan curhatan aku di momen itu di handphone, di notes. Aku ada bikin tuh, nanti aku mau baca-baca ketika aku lagi ngerasa wah ternyata aku pernah ada di posisi sedown itu ya dulu gitu. Alhamdulillah banget sekarang. Nah ini adalah pengalaman aku ya guys, dari aku yang udah pernah resign. Dan saran dari aku adalah
kalau kamu mau resign, boleh. Itu bukan berarti keputusan yang salah. Tapi kalau bisa cari dulu pekerjaan yang baru, baru resign dari tempat yang ini. Gitu, yes. Semangat kerjanya ya teman berdua yang lagi kerja. Lanjut aku bacain cerita yang pertama. Tadi kan udah cerita aku tuh. Ini ada dari Dika. Halo Dika. Yuhu kak, halo. Aku pernah resign dari pekerjaan pertamaku setelah hampir 3 tahun kerja. Awalnya berat banget karena udah nyaman sama teman-teman kantor. Tapi aku ngerasa udah gak berkembang dan pengen cari tantangan baru. Nah, sebelum resign aku pastiin dulu ada tabungan dan rencana ke depan. Saran nih buat yang mau resign, jangan cuman karena lagi emosi atau kesel sama atasan. Pikirkan matang-matang dan siapkan langkah berikutnya ya. Gitu. Lagunya Hindia, Evaluasi. Oke, thank you udah ikutan join Dika. Gitu tahun kedua dari Dika. Terus juga yang ini dari, wah, Baby Angel nih. Halo. Kamu jangan resign ya. Enggak dong. tapi jujur guys, we listen, we don't judge. Aku kemarin ada sih kepikiran mau resign, kayak kayaknya aku gak berkembang deh. Kayaknya aku udah cukup deh kerja di dunia ini gitu. Kayaknya aku udah cukup lah kerja di sini gitu. Ada pikiran kayak gitu. Cuman setelah aku pikir-pikir lagi, tapi kayaknya ke depan jam kerja aku ini emang better banget sih untuk kegiatan aku nantinya gitu. Terus kayak belum tentu sih bisa dapet tempat kerja senyaman ini, orang-orangnya, partner kerjanya. Ya apa ya, enak sih guys sebenarnya kerja di sini. Cuman ya kalau ngomongin soal kebutuhan beda cerita gitu. Makanya jadi kemarin pernah ada kepikiran mau coba yang baru. Tapi ternyata setelah berpikir sejenak, sepertinya kita syukurin saja apa yang ada, urusan rezeki nanti Tuhan yang atur. Gitu deh keputusan aku untuk tetap, ya udah aku tetap di sini. jangan. Jadi resign aja nih. Apa gimana nih? ada. Ada Alwi. Halo Alwi. Assalamualaikum Kak Ulan, jaga malam. Waalaikumsalam. Kalau aku belum pernah yang namanya resign. Kalau perasa pengen resign pasti ada, karena di tempat kerja tuh nggak ada toilet khusus karyawan. Untung deket rumah, jadi kalau mau ke toilet ya pulang dulu. Waduh, ribet juga ya. Dan alasan pengen resign yang kedua itu pengen cari pengalaman lain. Tapi aku bingung, resign enggak gitu. Maaf, enggak request lagu-lagu. Lagi ada di pondok pengajian rutin, Masya Allah. Ngopi dulu di kantin pondok, sedang membahas masalah kewanitaan, ribet ternyata katanya. Aku susah nyari kamu lagi. Allah. Gak mau cerita nih Bu RT. Kayaknya Bu RT punya banyak pengalaman soal kerja. Kalau misalnya ada, boleh dibagiin Bu RT, biar kita sekalian bacain nanti ya. Jangan resign, aku susah nyari kamu lagi. Iya. Enggak, insya Allah enggak ya. Semoga lah, doain ada rezekinya terus. Jadi aku juga tetap nyaman di sini terus. Oke deh, kita putar lagu dulu untuk yang udah request lagu tadi dari Dika ya. Untuk nomor 2 yang mau ikutan juga cerita sambil request lagu, sini guys, nimbrung sama minta pengalaman kamu dong. Pengalaman di mana kamu mungkin pernah resign. Terus kamu punya enggak sih saran buat orang-orang yang kepikiran mau resign? Boleh bagiin sama request lagunya Indonesia atau mancanegara.

0: balik udah gajian.
1: Eh tapi ada utang kemarin. Pesan dulu deh. Yang ini segini, yang itu segini. Sisanya ya emang cukup nih buat sebulan.
0: Cie, gajian. Traktir dong.
1: Traktir dari mana? Ini uang aku cuma segini. Nah cukup buat sebulan.
0: Hus, bersyukur loh. Ingat gak kata mama, kalau kita bersyukur rezeki kita tuh lebih lancar.
1: Iya, nanti aku traktir makan deh. Doain, mudah-mudahan cukup buat biaya hidup sebulan.
0: Asik, oke. Eh, ngomongin biaya hidup, tahu gak kota di Indonesia yang paling tinggi biaya hidupnya?
1: Tahu dong, udah biar aku aja yang jelasin. Tahu gak sih? Jakarta dinobatkan sebagai kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Butuh sekitar 4-8 juta setiap bulannya untuk hidup dengan layak. Nah, kalau yang paling murah itu di Solo. Di sana dengan 500-700 ribu udah bisa hidup dengan layak.
0: Wih, seru juga tuh Solo. Apa karena hidup di Solo itu hidupnya solo-solo?
2: Go FM, teman terbaik kamu.

Raden Tanjung Pinang, His Music Station, Tawang Pradua. Ula masih nemenin kamu di jaga malam. Teman cerita, guys, lanjut lagi sampai cerita yang udah ikutan join. Halo, ada Lestari nih, pendengar setia kembali menyapa. Selamat bertugas. Semoga lelahnya menjadi berkah dan bahagianya selalu bertambah. Amin, Masya Allah. Request lagu dong, putarin Pendamping Hidupku Angkasa Band. Oh, Mak, ada nggak nih lagunya? Angkasa Band. Alamak, tunggu ya, Pendamping. Aku adanya lagu Sabrina nih, Pendamping-Pendamping. Gak punya, Lestari. Katanya sih untuk menemani suasana di malam hari ini. Terima kasih, sekali di udara tetap di udara. Iya, sama-sama. Tapi mungkin boleh ditukar dulu sama lagu yang lain deh ya. Soalnya aku gak punya Angkasa Band. Coba kita cek sekali lagi deh, biar make sure kalau bener-bener lagunya tuh gak ada. Betul, tak ada. Tukar ya, Lestari ya. Next lagi, ini dari Menter Nanda namanya. Hai, salam kenal Kak Ulan, salam kenal Nanda. Aku pernah resign tahun lalu karena pengen fokus lanjut kuliah. Banyak sih yang bilang, nekat sih kamu kayak gitu. Tapi ternyata keputusan itu jadi salah satu yang terbaik malah buat aku. Yang penting, jangan takut mulai dari nol. Kadang kita harus mundur satu langkah untuk maju lebih jauh. Waduh, keren tuh. Kadang kita harus mundur satu langkah untuk maju lebih jauh. Keren sih. Apalagi kalau misalnya kamu bisa pakai konsep ini untuk move on. Kadang kita harus mundur satu langkah untuk bisa maju lebih jauh. Wih, lagunya Tulus dong, Monokrom. Boleh. Udah lama nih aku gak denger lagu Monokrom, Tawang Pradua. Thank you udah ikutan join ya. Ada lagi dari Rizky. Pernah resign karena lingkungan kerjanya udah gak sehat sih buat mental. Setiap hari tuh rasanya stres dan gak semangat. Setelah keluar, aku sempat istirahat sebulan, terus cari kerja lagi. Ya, saran dari aku, kesehatan mental juga penting. Kalau emang udah sangat mengganggu, cari solusi terbaik dengan perhitungkan yang matang ya. Karena dunia ini penuh tipu-tipu, Kak Ul. Yura Yunita dong. Oke, masuk. Dunia tipu-tipu, Yura Yunita. Tapi ya, Tawang Pradua, dari yang Ulan bagiin tadi soal resign, ya memang semua orang tuh pasti punya alasan masing-masing. Jadi nggak harus selalu kamu ngikutin saran aku, cuman bisa jadi bahan pertimbangan. Karena kan kayak yang aku sendiri udah pernah resign, dan gimana rasanya, apa yang aku alamin. Aku kan sampai nganggur 6 bulan guys, itu gitu setengah tahun. Ya alhamdulillahnya ketolong sama tabungan emang ada. Ya tapi itu bener-bener di aku pertama kali gabung di sini RRI Tanjung Pinang ya. Itu langsung bener-bener tabungan aku pas banget baru habis. Yes. Jadi aku sampai mikir gitu ya. Ini apa jangan-jangan selama ini aku kerja di situ gak berkah ya gitu. Sampai aku tuh bisa dapat kerjanya ketika uang tabungan aku tuh benar-benar udah habis. Ada kepikiran ke situ guys. Tapi ya, semuanya itu mungkin udah takdir dari Allah. Kita kan manusia, tugasnya berusaha, berdoa gitu kan. Jalannya Tuhan yang kasih nanti. Oke, jadi sama juga buat kamu nih yang mungkin masih nyari-nyari kerja dengan era sekarang ini, indis ekonomi, dimana banyak juga perusahaan-perusahaan bahkan yang sebenarnya lebih sering nyari ini ya, fresh graduate ya guys, daripada mereka mempertahankan orang-orang yang udah kerja lama tuh. Ada banyak yang kayak gitu. Kemarin pernah baca-baca gitu ya di Trades. Jadi dia nih seorang HRD. Jadi dia bilang dia ngasih tahu kenapa perusahaan itu lebih seneng nyari fresh graduate daripada naikin gaji orang yang udah lama kerja sama dia gitu. Karena katanya kalau fresh graduate itu, walaupun nih mungkin mereka mereka punya tuntutan gaji segini gitu kan. Ya tapi mereka tuh gak punya jangka panjang yang harus dipertimbangkan. Misalnya nih kayak kan mereka orang baru ya, ya udah THR gitu kan setiap lebaran.
ya dia baru setahun, jadi segini lah THR-nya. Nah beda sama orang yang udah bertahun-tahun gitu kan, THR-nya beda lagi. Terus mereka juga punya prestasi dan itu harus diapresiasi. Nah makanya perusahaan lebih mengutamakan fresh graduate. Nah yang kita-kita yang udah lama nih kerja di perusahaan, dibiarin aja tuh sampai kita yang muak sendiri, kita yang jadi resign gitu. Kayak apalah masa orang baru gitu, orang kita yang udah lama gini-gini aja gitu. Ternyata itulah alasannya guys, di balik dunia kerja ini yang memang kalau kerja di Indonesia, apalagi udah harus dituntut penampilan yang menarik, ya kan? Terus juga umur minimal segini, maksimal segitu. Kayaknya kita kerja di luar aja kali ya. Aduh duh, dunia tipu-tipu memang. Nanti aku puterin dulu, ada gak ya lagunya? Harusnya ada deh, nanti Ulan cari dulu. Kita ke lagu-lagu Tulus Monokrom sesuai dengan permintaan dari Nanda tadi. Ya kan namanya Nanda kan? Yes. Nah baru deh dilanjutin sama lagu Yura Yunita, Dunia Tipu-Tipu. Tadi dari Lestari belum dikasih tahu ya mau tukar sama lagu apa. Kalau mau Ulan puterin, aku tungguin, oke? Okay?

0: kamu ya orangnya yang udah usaha tapi nggak dihargai dan berasa sia-sia. Yeah.
1: Kamu ya orang yang mau cerita tapi nggak tahu kemana. Ya.
2: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
3: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkah. Tapi harus membersihkannya setiap hari adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana tinggi, itu adalah berkah. Tapi harus belajar dengan konsisten setiap hari, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan yang sempurna, itu adalah berkah. Tapi harus hati-hati memelihara kesehatan, itu adalah beban. Berkah dan beban adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kita tidak dapat hanya meminta berkah tanpa mendapat beban. Kalau kita memusatkan perhatian kita pada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkah. Tapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkah yang akan kita terima, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Ingatlah bahwa beban yang kita pikul tidak akan melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, bersyukurlah setiap hari, karena setiap hari

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli delima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyanyang Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar dan RRI Tanjung Pinang yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum

0: Kamu ya, orangnya yang udah usaha tapi gak dihargai dan berasa sia-sia.
1: Iya.
2: Kamu ya, orang yang mau cerita tapi gak tahu kemana.
3: Iya.
4: Sini aja, kita cerita bareng setiap malam di Teman Cerita. Dari jam 9 sampai jam 11 malam. Cerita sambil dengerin lagu yang kamu mau.
5: Setiap orang punya cerita, tapi gak semua orang punya teman cerita.

0: Capek ya? Butuh teman cerita. Sini.
1: Sini-sini yang mau ikutan cerita sama request lagu bareng Wulan Tomang Pradua. Gak harus ikutan topik, tapi kalau misalnya kamu bingung ya mau cerita apa, tapi tetap pengen nimbrung, ya udah. Topiknya adalah kita ngobrolin soal resign. Ada yang pernah punya pengalamannya? Boleh berbagi, sekalian kamu kasih saran nih sama mereka yang mungkin punya pertimbangan untuk resign Tomang Pradua. Dari Jevin, halo Jevin, kamu udah lama gak gabung ya. Selamat malam, malam untuk semua pendengar radio, ikutan bercerita ya. Aku jadi teringat perjalanan kerja aku. Dulu aku pernah kerja di tambang batubara di Kalimantan selama kurang lebih 5 tahun. Lama juga ya. Jadi waktu itu aku nekat resign tanpa punya rencana mau kerja di mana setelahnya. Yang ada di pikiran cuma satu, pulang kampung dulu. Setelah pulang, aku sempat nganggur hampir 1 tahun. Awalnya terasa seperti liburan panjang, tapi lama-kelamaan mulai bingung juga karena belum punya pekerjaan dan kebutuhan tetap jalan. Sampai akhirnya aku dapat pekerjaan di dunia leasing. Awalnya aku pikir cuman sementara. Ternyata sekarang udah hampir 4 tahun. Kalau dipikir-pikir, hidup memang penuh kejutan. Dulu kerja di tambang, sekarang lebih sering menghadapi target dan berbagai karakter nasabah. Dari pengalaman itu aku belajar, kalau mau resign sebaiknya punya rencana cadangan dan tabungan yang cukup. Karena setelah resign tuh yang paling berat bukan meninggalkan pekerjaan lama, tapi menghadapi ketidakpastian setelahnya. Bener banget. Puterin lagunya Mahalini yang Batasi Rasa. Mahalini, apa aku udah punya belum ya lagunya Batasi Rasa? Cinta ini. Bentar ya. Ini laguku Melawan Restu Bermimpi. Aduh, apa aku belum punya ya? Aduh, gak enak nih. Batasi Rasa. Hei. Ya, gak ada. Gak ada lagunya, Vin. Tukar dulu ya, Vin ya. Bisa-bisa aja nih, nanti kita bilang ke MD kita tuh. Masukin, Win. Lagunya, Win. Oke, tukar dulu lagu yang lain, nanti aku puterin, yes. Next lagi, ini ada dari Kiki. Halo Kiki, selamat malam Kak Ulan. Kiki dari Karawang izin gabung. Iya, apa kabar nih? Katanya request lagunya The Massive, Jangan Menyerah. Widih. Sebenarnya bagus tuh lagu ya memang, tapi gak punya juga aku lagu itu. Cuman lah ya guys, itu lagu lama juga kan. Memang enak lagunya. Gak punya pula ulatnya gitu. Sorry ya. Ngomongin soal resign nih. Sempat pernah berpikir untuk resign karena pas pertama kalinya tuh dapat kerjaan, di situ aku banyak tekanan dan pekerjaan itu gak sesuai basic kemampuan yang dimilikin. Jadi kalau diinget-inget, apa yang aku keluhkan dulu tuh ternyata gak terasa udah 10 tahun berjalan sampai sekarang ini. Ternyata aku bisa ya gitu. Tapi alhamdulillah sekarang udah di fase perlu banyak-banyak bersyukur. Mungkin ini jalan takdir yang harus aku jalanin sampai sekarang ini. Dimulai dari gaji pas-pasan, berangkat pulang kerja jalan kaki selama 2 tahun karena banyak belum punya kendaraan. Masya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang udah punya kendaraan, udah punya tempat tinggal sendiri atas hasil jerih payah yang dulunya sempat aku keluhkan. Kuncinya adalah bertahan, bersyukur, mengikhlaskan, berbaik sangka, dan coba ambil hikmahnya atas apa yang takdir hadirkan. Yes, thank you Kiki motivasinya. Cocok banget nih Tomang Pradua menyemangati kamu yang mungkin juga ngerasa iya ya, oh ternyata bisa ya dilewatin ya, bahkan ada yang bertahan sampai 10 tahun loh dengan segala keresahan, kegundahan hati kamu yang sekarang kamu lagi alamin gitu. Ini kalau relate ya guys, kalau enggak ya maaf. Tapi sih harapan aku semoga kamu nyaman di tempat kerja. Karena ya di balik gaji yang mungkin tidak sebesar yang lain, kalau kamu punya tempat kerja yang nyaman, yang bisa bikin kamu ngerasa aman, itu juga hal yang perlu untuk kamu pertahankan. Jauh lebih berharga sebenarnya, tapi kalau ngomongin soal harga, kita harus mikir juga soal kebutuhan. Jadi semuanya itu adalah pilihan, teman perdua. Kayak yang selalu aku bilang sama kamu ya, kalau dalam kehidupan itu banyak hal-hal yang harus kita pertimbangkan. Karena pada dasarnya semua orang itu punya pilihan, tapi gak semua orang bisa untuk memilih. Dengerin itu ya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Produa, angkringan ternyata bukan sekedar tempat makan yang menyajikan menu khas nasi kucing, aneka sate, dan juga wedang hangat. Awalnya, angkringan menjadi salah satu ikon Yogyakarta. Tapi saat ini sudah tersebar luas bahkan ke kota-kota di luar Jawa Tengah. Ternyata, angkringan punya sejarah yang panjang, di mana angkringan pertama kali diperkenalkan oleh seorang bernama Mbah Fairo. Pria ini diketahui asli Klaten yang kemudian merantau ke Yogyakarta. Sekitar tahun 1950-an, Mbah Fairo menjajakan angkringan dalam versi pikul. Tapi pada saat itu namanya belum disebut angkringan, karena penjualannya terbilang masih berpindah-pindah. Sejak penjualan Mbah Fairo terkenal, akhirnya beliau membuat sebuah kedai makan yang dilengkapi dengan kursi panjang. Nah, nama angkringan mulai dikenal dari kebiasaan makan para pelanggan Mbah Fairo, di mana kursi panjang tempat makan yang disediakan ternyata membuat pelanggan nyaman, sehingga makan dengan cara mengangkat kakinya. Kaki yang nangkring di atas ini membuat kedai Mbah Fairo disebut-sebut sebagai tempat makan angkringan, yang artinya bisa makan sambil nangkring atau metangking. Makanya, kenapa sampai hari ini kedai-kedai makan tersebut dinamakan angkringan?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

ada pelarian dari Keisha Lefronka tahun 2002. Siapa yang pernah jadi pelarian? Selama ini tuh kamu cuma jadiin pelampiasan. Tolong, tolong ya, jangan kayak gitu, gak boleh. Ya kita tahu ada hati yang pengen diobati, tapi jangan dong nyakitin perasaan orang lain gara-gara kamu punya luka sendiri. Ya gak sih? Harusnya mah kamu sembuh dulu sendiri, baru mulai lagi sama yang baru. Biar gak ada cerita-cerita second choice, pilihan kedua, pelarian, rumah singgah. Gak ada tuh cerita-cerita kayak gitu jadinya. By the way, malam ini tuh kita emang ngomongin soal indis ekonomi banget ya. Dimana memang mungkin juga ada yang galau. Tadi aku pernah ada nanya, by the way juga, sabar dulu. Banyak by the way jadi. Teman berdua, orang baru nge-live lagi nih di TikTok. Cie, udah lama banget gak nge-live. Bener-bener udah tinggal setengah jam lagi teman cerita baru nge-live ya Lan. Iya. Soalnya gak tahu nih baru ada moodnya gitu buat nge-live gitu. Halo Kak, halo Dani. Jadi tadi sempet juga nanya gitu kan, karena udah lama gak nge-live, masih pada galau gak sih gitu. Masih Kak, galau banget nih, nembus 18.000 kata gitu. Waduh, ternyata cocok galaunya kamu sekarang dengan topik yang aku sebutin tadi soal kerjaan. Jadi kita ngomongin soal resign guys. Menurut kamu nih yang udah punya pengalaman resign, dan ada gak sih saran buat mereka yang punya kepikiran aduh mending aku resign aja deh gitu. Ada gak sih kata-kata buat mereka yang kepikiran untuk resign? Mungkin saran dari kamu lah yang udah pernah. Soalnya tadi sih aku udah cerita pengalaman pribadi aku sendiri. Terus kalau dari aku tuh pokoknya, seandainya kamu punya pikiran untuk resign, bukan berarti itu sebuah kesalahan. Cuman pastiin kamu tuh udah punya cadangan. Cadangan dimana kamu punya tabungan lah minimal. Atau enggak, kamu udah tahu mau kerja di mana, udah dapat lamaran barunya gitu. Jadi enggak nganggur dan bingung kemana dengan ketidakpastian selanjutnya gitu. Karena emang bener kayak katanya Kiki tadi ya. Kiki enggak sih yang bilang? Oh bukan, Jevin yang bilang tadi tolong pradua. Yes, lebih baik dulu tuh, Sarah, mari dia. Nih, karena setelah resign, yang paling berat itu bukan meninggalkan pekerjaan lama, tapi menghadapi ketidakpastian setelahnya. Dan aku setuju banget soal itu. Aku capek banget loh guys, kemarin tuh mikir, gimana ya caranya aku hidup lagi, gimana ya ini kok gak ada kerjaan lagi, itu tuh capek banget. Kata orang capek tahu kerja, capek tahu mikirin kerjaan, tapi jauh lebih capek gak kerja, dan jauh lebih capek mikirin gak bisa kerja. Serius. Jadi kalau misalnya kamu lagi capek, lagi muak sama pekerjaan kamu, mungkin cuman yang kamu butuhin adalah istirahat, gak langsung ngambil keputusan untuk resign gitu aja. Apalagi kalau kamu ngambil keputusannya pas lagi emosi gitu ya. No way, jangan dong. Oke, kita lanjut dulu sama cerita yang udah masuk nih. Dari Anggun. Halo, malam Kak Ul. Halo Anggun. Kak Anggun, aku lagi nge-live nih by the way di TikTok. Kalau mau nonton boleh nimbrung. Malam Kak Ul, lama gak dengar. Lama gak bertegur sapa nih. Iya tuh, kemana aja nih Kak Anggun, sibuk kerja ya. Gimana kabarnya Kak Ul dan teman Pro2? Aku alhamdulillah baik. Semoga teman Pro2 juga pada sehat-sehat nih yang lagi dengerin. Gitu. Resign ya. Udah beberapa kali sih ngalamin resign, dan itu karena ada prioritas yang diutamain. Tapi di umur sekarang dan in this economy, kalau mau resign agak mikir-mikir sih, walaupun udah capek banget. Tapi ya setidaknya dari kerjaan ini, walaupun belum bikin aku kaya, aku bisa memenuhi semua kebutuhan dan keinginan. Nah, bisa membiayain liburan-liburanku yang gak murah itu. Buat yang mau resign, lebih baik cari backup plan dulu ya. Kalau aku sih entar pas resign dan dengan alasan ikut suami kata gitu. Oh, kayak gitu gak apa. Gak ada tuh ketidakpastian. Kalau udah ikut suami udah pasti berarti. Request lagunya Kunto Aji, Rehat ya. Kalau gak ada, ada. By the way, kamu semangat and good to hear you. Semangat juga Kak Anggun. Nice to hear you. Enak banget udah updatean hidupnya sekarang, kayaknya lebih baik lah dari yang dulu ya Kak Anggun. Amin. Langsung kesini pas dengar kamu live katanya. Oh ini dia Kak Anggun nih.
Langsung kelihatan lagi di balik live chat yang rame ini. Oke, lagunya Rehat tadi ya dari Kunto Aji, cocok banget dengan topik kita malam ini. Next lagi, halo, izin gabung. Halo, Afif. Yes. Kalau gua sih ya, sampai sekarang tuh belum pernah resign. Bukan karena kerjaannya enak banget, tapi karena orang-orang di tempat kerja gue tuh lebih lucu daripada acara komedi. Masa sih? Jadi setiap hari tuh ada aja kelakuannya. Ada yang nyari HP sambil nelfon pakai HP yang lagi dicari. Ada yang panik karena ketinggalan motor, padahal berangkat naik motor itu sendiri. Bahkan kadang-kadang kalau lagi stres kerja, cukup duduk 10 menit sama teman-teman kantor, stresnya hilang. Diganti sakit perut karena kebanyakan ketawa. Aduh, itu mah ilham ya. Gak semua orang bisa dapetin sih circle kerja yang enak kayak gini. Makanya kalau ada yang nanya kenapa resign, gue jawab nanti dulu. Kapan resign, gue jawab nanti dulu. Episode kantor season berikutnya belum tamat nih. Takutnya gue resign, malah ketinggalan gosip, drama, dan lawakan yang tiap hari tayang gratis. Saran dari gue nih, kalau mau kerja, carilah tempat yang bukan cuma ngasih gaji, tapi juga ngasih hiburan. Karena kadang yang bikin betah bukan pekerjaannya, melainkan teman-temannya yang kalau dikumpulin rasanya kayak satu grup stand-up komedi yang gagal audisi. Untuk lagunya yang liriknya kayak gini, aku belajar untuk menerima karena tak adil kurasa bila bersyarat cintaku, tahu kan pasti tahulah. Oke, gitu ya. Buset. Lagu apa ya? Nanti aku cari dulu ya, Pip ya. Seneng banget sih ngasih PR, Pip. Next lagi, ini ada secerita dari tadi Nanda Rizky. Sarah nih namanya. Sarah, halo, selamat malam Sarah. Kata Sarah bilang, aku resign karena mau buka usaha kecil-kecilan, Kak Ul. Awalnya penghasilan tuh gak sebesar waktu jadi karyawan. Tapi aku senang karena bisa mengembangkan sesuatu yang aku suka. Buat yang mau resign nih, hitung dulu kebutuhan bulanan dan dana darurat minimal beberapa bulan ke depan. Kamu harus punya backup-an intinya. Jadi jangan asal resign, apalagi karena lagi emosi aja ya, teman berdua. Oke. Oh, ada Ulan nih, namanya sama. Halo, selamat malam Kak Ulan. Kenalin, nama aku Ulan. Halo Ulan. Agak gimana gitu ya kalau namanya sama kayak gini. Resign waktu kontrak hampir habis karena pengen pindah ke kota lain ikut keluarga. Awalnya sih takut ya kehilangan karir aku, terus juga penghasilan yang tetap. Tapi ternyata selalu ada jalan kalau kita mau berusaha. Jadi jangan takut berubah, tapi tetap siapkan rencana cadangan ya. Tuh guys ya, gitulah pokoknya. Nah untuk kamu yang mau ikutan cerita-cerita juga malam hari ini, Ula masih punya waktu setengah jam. Ini yang di TikTok juga boleh. Sini ikutan gabung, request lagu Indonesia atau mancanegara yang kamu suka. Tapi boleh cerita dulu kali ya, cerita soal apapun deh, terserah kamu, gak harus ikutan topik. Bayar enggak? Enggak. Gratis. Yang bayar kalau pribadi ya, guys. Kebetulan aku ada buka jasa, tapi nanti aja deh aku ngobrolin itunya. Nah, jadi untuk teman Pradua yang mau ikutan cerita-cerita, bisa join di WhatsApp kita 0811 77 79 210. Kalau di Instagram DM aja Pro2TPI 2-nya angka, sama satu lagi di aplikasi RRI Digital, kamu gabung di live chatnya aja. Nah, kasih tahu tuh cerita kamu, pengalaman kamu yang pernah resign, atau mungkin mau cerita-cerita yang lain, boleh. Aku tungguin postingan kamu sebelum jam 11 di teman cerita. Sambil nemenin kamu, nungguin postingan dari kamu, kita ke lagu yang udah di request dulu tadi teman Pro 2. Permintaannya adalah lagu Kunto Aji yang judulnya Rehat. Selamat beristirahat.

Pradun Tanjung Pinang, teman terbaik kamu, teman cerita, dan masih bareng Wulan, teman Pradua. Dan habis ini kita bakal masuk ke sesi terakhir untuk bacain cerita dari kamu yang belum, atau mungkin yang udah gabung. Kayaknya yang udah gabung dulu dong. Kita langsung aja di WhatsApp Pradua nih. Tapi bentar deh, Instagram ada banyak nih yang request. Apa yang baru gabung? Oh bukan, ini yang kemarin-kemarin. Ya udah deh, kita ke WhatsApp dulu ya. Setelah tadi dari Ulan, ada dari Andra. Hai Andra. Kalau ngomongin soal pengalaman resign Kak Ul, paling berkesan adalah saat aku akhirnya berani keluar dari pekerjaan yang sebenarnya gak aku sukain. Jadi dulu tuh aku bertahan cuman karena takut. Takut setelah ini gak tahu mau kerja di mana. Takut setelah ini gak tahu lagi mau dapetin uang dari mana. Takut setelah ini aku jadi pengangguran dan hidup aku sia-sia gitu aja. Tapi setelah pindah bidang, aku jauh lebih menikmati loh pekerjaan ini. Saran nih buat yang mau resign, kenalin dulu alasan kamu untuk resign tuh apa. Jangan sampai menyesal setelah kamu keluar. Request lagunya Pamungkas To The Bone ya Kak Ul. Okay. Widih. Ya udah lama gak denger lagu ini loh. Have I ever told you To The Bone dari Pamungkas. Kita puterin abis nih buat kamu ya Andra. Makasih udah ikutan join tuh guys. Cerita dari Andra, di mana dia pernah punya pengalaman resign, tapi ternyata jadinya pindah bidang. Oh, ternyata enak juga kerja di sini. Ada lagi dari Citra nih. Halo Citra, aku resign setelah dapat kesempatan kerja yang lebih dekat dengan rumah. Kelihatannya sederhana, tapi ternyata waktu bersama keluarga jadi lebih banyak dan hidup lebih seimbang. Kadang keputusan resign tuh bukan soal uang, tapi soal kualitas hidup juga. Wah, iya. Benar sih. Dulu juga kalau ngomongin pengalaman Ulan nih, ini buat teman pro 2 deh yang lagi dengerin, yang baru gabung atau yang lagi nonton di TikTok aku. Jadi kan dulu juga aku pernah resign, di mana momen itu justru orang-orang lagi susah cari kerja, aku malah berhenti kerja. Sampai bos aku tuh nanya, kamu yakin Ulan mau resign? Orang lagi banyak yang kena PHK.

Kayak gitu guys, tapi setelah aku ingat-ingat lagi alasan aku resign itu apa, enggak deh, karena aku sudah memilih resign yang aku anggap sebagai niat baik, bukan ke arah yang enggak baik ya, tapi ini adalah niat baik aku, lebih baik aku resign sampai aku ketemu lagi sama pekerjaan yang sekarang. Kamu bayangin deh, kalau aku dulu masih kerja di tempat yang lama, berarti aku sekarang gak siaran dong. Terus aku gak ada nama Wulan Gucci dong. Terus aku gak kenal sama teman Pro 2 nih. Dan aku gak bisa nge-live TikTok kayak gini. Jadinya setelah dipikir-pikir, memang hidup itu sebuah pilihan. Dan kalau kamu ngerasa bingung mau pilih yang mana, coba tanya sama Tuhan, minta petunjuknya sama Tuhan, supaya jalan yang kita pilih ternyata adalah jalan yang emang lebih baik. Karena sebaik-baiknya rencana, rencana Tuhan itu lebih indah daripada rencana kita. Gitu. Wow. Kayaknya pinter banget ya ngomongnya Ulan ya. Setelah melewati guys itu semua, aku bisa berpikir kayak gitu karena kita punya pengalaman. That's why kenapa pengalaman itu pelajaran yang paling berharga teman perdua, dibandingkan pelajaran-pelajaran lain yang aku pernah dapetin. Aku rasa setiap cerita, setiap pengalaman yang dibagiin di teman cerita, aku tuh belajar dari kalian juga. Jadi kalau misalnya ada yang cerita soal patah hatinya, ada yang cerita soal broken home-nya, dari mereka juga aku belajar, dari kamu aku juga belajar gitu. Oh gini ya ternyata kalau misalnya begini, oh gini ya kalau ternyata aku bakalan kayak gitu. Jadi pengalaman itu berharga, dan ini adalah pelajaran yang mahal harganya.

ada satu teman pradua tuh yang emang sering banget gabungnya itu di sesi terakhir, tapi dia berusaha banget tuh jadi yang terakhir. Nanti kita bacain. Yang ini yang bukan yang terakhir nih. Buat malam buat Teh Ulam Pro 2. Ridwan udahlah gabungnya sekali-sekali banget. Udah gitu chatnya forwardan doang lagi. Apa cerita sih ini? Buat malam pakai kerudung penjual jamu. Ewah, bawa cangkir pakai kain. Ewah, lagi bingung mikirin kamu, malah hadir orang lain. Jia. Jadi kamu pilih yang baru atau yang masa lalu? Sebelumnya salam juga buat pendengar Prado Tanjung Pinang yang tabrakan alasannya orang susah. Gak mau komen deh, serem ya. Join topiknya Kak Ul. Kalau aku pernah resign beberapa tempat kerja, kayak di KSP, itu karena susah buat keluar dari situ ya. Jadi buat kesalahan yang gak terlalu fatal, tapi bisa buat aku keluar dari kerjaan itu. Oh, bukan dipecat ya, tetap resign ya. Kalau pas di bis, itu karena ayah aku. Kalau kerjaan yang bisa buat Anda senang dan nyaman, mending pertahanin dulu dah. Capek sih, tapi capek lagi nganggur gak sih Kak? Padahal ngomongin resign, kau mau resign? Enggak. Ada kemarin kepikiran memang. Ya biasalah, namanya orang overthinking ya kan, biasalah. Cuman ya itu cuma pikiran-pikiran lewat aja. Mau request lagu dong Kak Ul, lagunya Gatye yang Somebody I Used To Know, biar keinget film yang lagi tren karaoke lagi itu. Kasih Kak Ulan Gutari yang setelah sekian lama bangkit dari live-nya. Semangat siarannya dan hati-hati pulang nih nanti. Iya, sama-sama. Makasih juga udah ikutan join lagi ya Ridwan. Tadi ada Jevin juga katanya mau ditukar aja lagunya sama Dulu Kita Masih Remaja dari Ariel. Boleh, nanti kita putar ya. Terakhir nih dari Anjus Semora, assalamualaikum. Selamat malam Kak Ulan cantik. Waalaikumsalam. Iya Anjus, kamu gabungnya di live TikTok dulu tadi ya. Update cuaca di Bogor malam ini terpantau gerimis manja Kak. Jadi enak buat tidur. Tapi Kak Ul live, gak jadi tidur deh. Cek sound Kak Ul. Uhuy, rawr. Ketan topiknya, resign kerja. Wow, aku udah pernah cerita ya soal aku resign. Karena emang gajinya tuh gak sesuai dengan kebutuhan. Ya, aku resign juga karena udah dapat kerjaan baru yang gajinya lumayan gede. Tapi emang pas dijalanin kerjanya gak sesuai perjanjian kontrak di awal. Akhirnya aku jalanin seminggu aja dan aku resign lagi. Karena emang kerjaannya tuh di luar job desk aku. Bukan gak mau belajar, tapi untuk job desk itu bukan ranahnya aku. Harusnya punya jabatan sendiri untuk job desk itu. Sampai akhirnya aku ditawarin lagi buat masuk ke perusahaan aku sebelumnya. Karena emang pengganti aku resign karena gak kuat. Ya itulah zong hasilnya. Udah ikut training, tapi ada salah satu manajer yang gak setuju aku masuk lagi. Akhirnya kontraknya dibatalkan. Dan akhirnya aku memutuskan fokus ngojol. Dengan penghasilan kurang lebih 300-500 ribu seharinya. Ih, itu tuh banyak tahu. Bahkan kamu tuh lebih banyak dari aku loh pendapatannya. Terus aku juga ada sampingan lagi yang emang penghasilannya dalam 3 jam itu 300 ribu Kak. Oh iya, jobdesknya sama kayak di perusahaan aku sebelumnya, tapi emang proyek sementara aja. Dan sambil aku juga nyari pekerjaan yang tetap. Sejauh ini aman aja Kak selama aku ngojol. Tabungan aman dan pemasukan aman juga. Dan rezeki datang dari mana aja. Pesan aku nih, jangan pernah resign hanya karena emosi. Di masa sulit ini cukup jalani dengan ikhlas. Lebih capek cari kerja dibanding capek kerja guys. Ini semangat buat pejuang rupiah dimanapun kalian berada. Request lagunya Duka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Semangat siarannya Kak Ulan cantik. Sehat dan bahagia selalu serta makin mempesona. Terima kasih. Iya, sama-sama. Makasih juga untuk semua teman Pradua yang malam ini udah ikutan cerita bareng Ulan. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya yang hadir setiap hari dari jam 9 sampai jam 11. Ya, aku tutup pakai lagunya Perunggu nih teman Pradua. Dengan kehidupan yang lagi kita jalanin, setiap fase itu ada masanya. Tapi satu hal yang pasti, hidup itu sebuah perjalanan dan setiap langkahnya itu berharga. Jadi kamu jalanin aja ya. Semangat terus teman Pradua.

0: Kapan lulus? Kita-kita aja udah kerja di tempat enak. Kamu masih gini-gini aja.
1: Gak usah takut dan ngerasa ketinggalan, karena starting point dan fokus hidup setiap orang itu beda-beda. Yang penting, kita terus berusaha dan nikmati prosesnya.
2: Lagu-lagu di Pro 2 FM enak banget.

FM, teman terbaik kamu. Born again. Siap nemenin kamu dari pagi sampai malam. Teman terbaik kamu.

0: Akhirnya liburan juga kita.
1: Iya ya, setelah wacana dari kemarin-kemarin akhirnya jadi juga.
0: Betul. Nah, dapat kamar harga promo lagi. Beruntung banget kita.
1: Setuju. Terus ini kamu mau tidur di kasur yang mana?
0: Aku yang mana aja lah. Sama aja kok, sama-sama gak ada guling.
1: Iya juga ya, kenapa ya? Di kamar hotel itu gak ada bantal guling.
0: Nah, tahu gak sih? Tidak tersedianya bantal guling di kamar hotel ini tentu saja bukan hanya berlaku di Indonesia, tapi juga secara internasional, hotel-hotel di dunia umumnya berporos pada gaya barat yang memang tidak menyediakan guling. Selain itu, tamu-tamu hotel cenderung berpikir bahwa guling adalah benda yang tidak higienis. Penggunaan guling rawan bergesekan dengan kulit jika ada tamu yang terbiasa tidur tanpa pakaian. Dikhawatirkan, guling bisa menjadi sarana penularan penyakit kulit. Banyak juga negara yang asing dengan keberadaan guling dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mengakibatkan keberadaan guling membuat tempat tidur terasa sempit bagi mereka yang tidak terbiasa. Sehingga membuat hotel-hotel di dunia tidak menyediakan guling bagi tamu mereka.
1: Oh, jadi itu alasannya. Kok kamu bisa tahu sih?
0: Halo Mbak, kamu lupa kalau aku juga pernah kerja di hotel.

0: Jaga Malam,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 untuk malam hari ini, seperti biasa ya, kita udah masuk di segmen Evening Talk, di mana akan ngebahas beberapa informasi yang spesial banget untuk kamu di malam hari ini. Jadi,
0: namanya makhluk sosial, membutuhkan manusia lain, pasti kita juga butuh banget yang namanya teman cerita ya guys ya. Jadi sekarang banget nih, aku bakalan spill ke kamu beberapa orang yang udah kirim ceritanya. Kalau bisa kamu pengen join juga boleh banget kirim cerita kamu dengan topik kita malam ini di teman cerita.
2: Jaga Malam,
1: jangan galau malam-malam.

0: lagu apa aja deh.
1: Biasalah, barang-barang branded.
0: Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet. Ih, tapi mirip kayak punya aku.
1: Masa sih? Ini loh mahal, jutaan rupiah.
0: Ya eleh, kalau cuma menang harga mahal, ngapain? Barang tuh yang penting kualitasnya bagus.
1: Ya ini kan juga bagus, makanya mahal.
0: Gak harus branded dan mahal kalau mau bagus. Produk UMKM Indonesia banyak kok yang bagus dan gak mahal.
2: Pro 2 Tanjung Pinang.
3: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Perdua seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Teman Perdua dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi teman peradua di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program berdua Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Jumat tanggal 5 bulan Juni tahun 2026. Mengudara melalui FM 92,1 MHz, menyapa teman peradua dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Hamad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Spesial buat kamu dimana saja berada. Kembali lagi nih bersama dengan aku, Angela Marcilandari di sini, yang sudah siap menemani teman Pro 2 sampai nanti jam 10 pagi. Aku lagi yang menemani paginya kamu. Semoga happy ya. Walaupun mungkin kayak, "Hai Angela, dua kali pagi." Emang kenapa? Aku kan pengen menemani kamu sebagai morning person. Yang pasti nomor berdua, sama kayak semalam juga, dan juga sama seperti pada biasanya, kita bakalan membahas informasi yang viral dan juga update. Ditambah lagi, nanti bakalan ada topik juga yang kita bahas bareng-bareng. Dan juga untuk hari ini, tentunya bersama dengan Angela, ada juga di Beranda Asta Cita di jam 9 nanti, kita bahas terkait dengan lingkungan hidup ya. Tapi sebelum ke situ, kita ke lagu-lagu asik dulu di Pro 2 sama dengan jam 6 pagi nanti. So let's go start for the first song, A Class Story, dan juga ada band Manja.

0: FM Tanjung Pinang.
1: Subuh adalah salah satu waktu di antara beberapa waktu di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mengerjakan sholat kala itu. Ada banyak sekali keutamaan sholat subuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 78 yang artinya, "Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat." Betapa banyak kaum muslimin yang lalai dalam mengerjakan sholat subuh. Mereka lebih memilih melanjutkan tidurnya daripada bangun untuk melaksanakan sholat. Jika kita melihat jumlah jemaah yang sholat subuh di masjid, akan terasa berbeda dibandingkan dengan jumlah jemaah pada waktu sholat lainnya. Padahal keutamaan sholat subuh berjamaah sangatlah luar biasa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, dan berselawat kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman Pro2 yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya sangat senang bisa hadir untuk belajar dan berbagi ilmu dalam program Inspirasi Pagi. Dan teman-teman, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang terlalu banyak pilihan jadi bingung sendiri. Nah, teman-teman tahu gak sih, hidup kita ini sekarang ibaratkan berada di sebuah restoran besar dengan menu yang sangat lengkap. Kenapa bisa saya bilang begitu? Karena di restoran ini menu apapun ada gitu. Bahkan itu semua terlihat menarik. Kalau kita mau makan yang ringan ya, pasti ada. Makan yang berat juga ada. Bahkan dessert yang menggiurkan itu juga ada tersedia gitu. Tapi ketika pelayan datang dan bertanya, mau pesan apa mas, mau pesan apa mbak, kita justru bingung sendiri gitu. Karena terlalu banyak menu tadi dan semua terlihat enak. Tapi kita gak tahu harus mulai dari mana dan harus pesan yang mana itu. Nah, begitulah gambaran hidup kita, terutama sebagai Gen Z yang hidup di zaman sekarang. Kita tumbuh di era yang penuh dengan pilihan, seperti pilihan jurusan kuliah yang semakin banyak, peluang kerja yang terbuka luas, internet yang memberikan informasi tanpa batas. Nah, sekali kita scroll TikTok atau Instagram, muncul nih konten tentang cara cepat sukses, pilihan karir yang menjanjikan, bahkan gaya hidup orang-orang yang kelihatannya wah banget gitu. Tapi ironisnya, semakin banyak pilihan, seringkali semakin besar pula rasa bingung dan khawatir yang kita rasakan. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ad-Dukhan ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Yang artinya, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Nah, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup bukan sekedar ajang coba-coba semua hal. Allah menciptakan kita dengan tujuan yang jelas. Tapi ketika kita terlalu sibuk melihat berbagai pilihan tadi, terlalu sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita sering kehilangan arah. Bahkan kita ragu untuk melangkah. Pastinya banyak dari antara kita yang mengalami fase seperti ini, bukan? Nah, contohnya kita ingin kuliah nih di satu jurusan, tapi melihat jurusan lain terlihat lebih menjanjikan gitu, sehingga kita kebingungan dan ragu. Kemudian ingin memulai bisnis, tapi kita takut gagal. Terus ingin fokus di satu bidang, tapi merasa tertinggal dan melihat teman-teman yang lain tuh lebih cepat dan sukses gitu. Nah, akibatnya kita terlalu lama berada dalam fase overthinking ini gitu, sampai lupa untuk benar-benar melangkah. Jadi kita tuh dipenuhi dengan rasa keraguan dan bingung. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila melakukan suatu pekerjaan, ia melakukannya dengan itqan, tepat, sungguh-sungguh, dan fokus. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, teman-teman, hadis ini memberikan pesan penting bahwa yang dicintai Allah bukan orang yang mencoba segalanya, tapi orang yang fokus dan bersungguh-sungguh pada apa yang dipilihnya. Dalam hidup kita, itu tidak perlu menjadi serba bisa, apalagi dalam semua bidang. Jangan mikirnya orang bisa multitalent, kita juga bisa begitu. Karena kita punya porsinya masing-masing. Kadang kita hanya perlu fokus pada satu jalan yang benar-benar kita inginkan dan istiqomah menjalaninya. Teman-teman, saat kita bingung di antara banyak pilihan, ingatlah bahwa kita tidak harus mencari jawabannya sendiri. Allah memberikan kita cara untuk meminta petunjuk, yaitu melalui sholat istikharah dan doa. Rasulullah SAW mengajarkan istikharah untuk semua keputusan penting dalam hidup, bukan hanya soal jodoh. Nah, siapa nih yang mikir kebingungan nih mau cari jodoh, jadi istikharah. Jadi mikirnya istikharah cuma cari jodoh gitu. Nah, tidak. Tapi Allah sudah telah memberikan petunjuk yang lain juga
melalui sholat istikharah. Nah, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dan memohon petunjuknya, itu Allah akan arahkan kita pada pilihan terbaik. Meskipun kadang jalan itu terlihat sederhana dan tidak populer, yaitu bukan suatu masalah. Yang penting kita bisa menemukan jalan tersebut. Nah, hidup dengan banyak pilihan memang sebuah anugerah. Namun, itu juga ujian. Ujian, apakah kita bisa memilih dengan bijak, fokus dengan sungguh-sungguh, dan tidak terjebak dalam keraguan terus-menerus. Ingat, banyak pilihan bukan berarti semuanya harus dipilih. Kadang keputusan terbaik adalah berani berkata ya pada satu jalan dan berkata tidak pada hal-hal lain yang hanya membuat kita ragu. Teman-teman Pro 2 yang dirahmati Allah, mulai hari ini mari kita belajar untuk tidak terus-menerus terjebak dalam kebingungan. Beranilah melangkah, beranilah untuk fokus. Yakinlah bahwa selama kita menggantungkan pilihan kita kepada Allah, maka Allah tidak akan menyesatkan kita. Allah akan bantu kita. Percaya sama Allah. Nah, teman-teman bisa berdoa, saya juga bisa berdoa, minta sama Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang terbaik dalam setiap pilihan hidup kami. Jauhkan kami dari kebingungan dan keraguan, dan tetapkanlah hati kami pada keputusan yang Engkau ridhoi. Amin. Sekian dari saya, semoga ilmu yang telah saya dapatkan sehingga bisa saya sampaikan kepada teman-teman Pro 2 bisa bermanfaat dan bisa diterapkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Teman Pro 2 pasti ada yang pecinta kopi kan? Tapi pernah tahu nggak kalau Indonesia punya kopi termahal di dunia loh? Yaitu kopi luwak. Kira-kira apa ya yang bikin kopi luwak jadi kopi termahal di dunia? Kopi luwak bukan sembarang kopi. Prosesnya dimulai dari biji kopi yang dimakan oleh hewan bernama luwak. Tapi bukan sembarang dimakan terus dibuang ya. Biji kopi itu mengalami fermentasi alami di perut luwak yang bikin rasa kopinya jadi lebih halus dan tidak terlalu asam. Fakta uniknya, ternyata luwak itu pemilih. Mereka cuma makan buah kopi yang paling matang dan manis. Jadi bisa dibilang luwak melakukan quality control alami sebelum biji kopi diolah menjadi minuman favorit banyak orang. Di balik secangkir kopi luwak, ada perjalanan dari pohon kopi ke perut luwak dan sampai ke cangkir kopi teman Pro 2. Unik banget kan? Kamu udah pernah cobain belum kopi luwak?
0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Kamu lagi dengerin Prodway FM Tanjung Pinang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Sukmawati, penyuluh hukum kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Jangan sampai ketinggalan update beritanya ya, berita terbaru dan peristiwa-peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

Tahu gua, pada pelaksanaan Piala Dunia tahun 1986, momen paling mengejutkan terjadi dalam sejarah turnamen, yaitu dikeluarkannya kartu merah tercepat oleh wasit. Pemain asal Uruguay, Jose Batista, mendapatkan kartu merah ketika pertandingan baru berlangsung sekitar 56 detik saat melawan Skotlandia. Pelanggaran keras yang ia lakukan membuat wasit tanpa ragu langsung mengusirnya dari lapangan. Momen ini menjadi catatan unik yang masih dikenang hingga sekarang sebagai salah satu kartu merah tercepat dalam sejarah Piala Dunia.

0: lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: bisa.
1: Iya, Anggi. Kuliah semester ini bikin aku stres. Makan gak kenyang, tidur gak nyenyak, mandi gak bersih, kotak gak ada. Banyak kali lah tugasnya. Ya Allah, kayaknya mental health aku udah memburuk, ya Allah. Gi, kok ketawa engkau? Capek loh aku acting, woy.
0: Ren, betul gak tuh yang kau kontenin tadi? Awak tengok-tengok, aman aja kayaknya mental engkau.
1: Nah, kalau itu emang betul, Gi. Soalnya aku tuh emang stres sekali, Gi, kuliah semester ini. Banyak kan tugasnya.
0: Hele, itu mah namanya self-diagnose, tau gak?
1: Enggak loh. Betul nih aku nih mental health nih. Udah terganggu kali nih aku, Gi.
0: Ren, kau sebatas stres, capek. Ya harus mental health kali yang keganggu. Lagian, aku tengok-tengok lebih ke generasi strawberry kali ya.
1: Enak aja, Gi. Kalau ngomong tuh betul sikit, eh. Aku nih masih normal, masih jeruk. Nggak ada strawberry-strawberry-nya.
0: Ngaku doang muda. Padahal pikirannya aja jompo alias kolot. Nggak up to date. Gak gitu kali, Bambang.
1: Anggi, aku ini Randy, bukan Bambang. Orang tua aku tuh udah kasih nama yang bagus-bagus malang.
0: Diam. Randy yang ganteng
1: dan bijaksana.
0: Okay. Generasi strawberry itu tuh maksudnya istilah yang menggambarkan fenomena generasi zaman sekarang. Ya, kayak kok gitulah. Punya ide, punya kreativitas yang tinggi. Tapi pas dikasih tekanan dikit aja, gampang kali hancurnya. Kayak buah strawberry, lunak, tau gak?
1: Iya juga, Yanggi. Akunya emang lunak hatinya. Lemah lembut. Iya. Sayang kamu juga. Jadi, Yanggi, 08.
0: Ren, kali ini aku percaya kalau engkau mental health-nya udah keganggu. GWS lah, Ren, GWS.
1: Namanya juga usaha, Yanggi. Engkau tuh dari zaman Majapahit kita kenalan.
0: Mohon maaf, Pak, kelamaan.
1: Iya, dah lama kita berkawan, tak ada kita tukaran nomor WA.
0: Banyak kali lah drama Muren dari tadi. Kita ini kan satu grup WhatsApp ya sama kawan-kawan yang lain. Udah ada nomor aku di situ. Ya udah lah, nggak usah drama, please, tolong.
1: Hah, gitu aja gue tersinggung. Sama lah kau kayak generasi strawberry. Lunak kali ya masih kau. Kesabaran kau tipis tisu.
0: Udah lah, Ren, bilang Ren. Aku nak makan yang lebih lunak lagi nih.
1: Apaan tuh?
0: Ren, udah Ren. Awan makan sebelah nih. Jangan sampai engkau yang awak makan.

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Waduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa ini?
1: Teman Pro 2, perakiran cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih

0: chat. Oke, teman Freduel, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan music live chat yang kita relay dari
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Lagu-lagu populer, viral, terfavorit, semua ada di sini. Persaingan yang ketat, pendatang baru dan yang harus keluar.
1: Tadi juga dua lagu ya yang keluar.
0: Mulai dari yang bikin happy, bikin santuy dan galau. Ini bukan soal pemenang, tapi yang bisa jadi terkenal. Top 20 hits mancanegara. Sabtu jam 3 sore di Pro 2 FM Tanjung Pinang.

0: RRI dengan esensi buku.
1: RRI dengan esensi buku.
0: Buku Berani Tidak Disukai merupakan sebuah karya yang ditulis oleh dua penulis Jepang, Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku ini lahir pada tahun 2019 dan menjadi karya yang berbasis pada psikologi Adlerian yang mengikuti prinsip-prinsip psikologi yang diajarkan oleh psikolog Austria Alfred Adler. Dalam buku ini, pembaca diajak untuk mempertimbangkan cara pandang yang berbeda terhadap hidup dan hubungan antar manusia. Konsep utamanya menjelaskan bahwa kita dapat membebaskan diri dari beban ketakutan akan penilaian orang lain dan membangun kehidupan yang lebih bahagia dengan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Buku ini menghadirkan dialog antara seorang pemuda yang ingin belajar mengatasi rasa takut akan penilaian orang lain dengan seorang filsuf yang mengajarkan prinsip-prinsip psikologi Adlerian. Melalui dialog ini, pembaca diperkenalkan pada berbagai konsep psikologi yang membantu mereka memahami diri sendiri serta cara-cara untuk membebaskan diri dari kungkungan ekspektasi sosial. Salah satu poin penting dalam buku ini adalah gagasan bahwa kita tidak harus menyukai atau dicintai oleh semua orang untuk menjalani hidup yang memuaskan. Dengan menerima diri sendiri dan memahami nilai-nilai dan tujuan hidup yang paling penting bagi kita, kita dapat membangun hubungan sosial yang lebih sehat. Buku ini menyajikan pendekatan yang unik dan menyegarkan terhadap tema-tema seperti kepercayaan diri, keberanian, dan hubungan antar pribadi. Dengan gaya penyampaian yang ramah dan mudah dipahami, Berani Tidak Disukai menjadi sumber inspirasi dan pemahaman bagi banyak pembaca yang mencari cara untuk mengatasi rasa takut dan kekhawatiran dalam kehidupan mereka.
1: RRI dengan esensi buku.
2: Dari RRI untuk Indonesia.

9, 2,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, spesial buat kamu dimana saja berada. Hari Jumat yang semakin dekat dengan weekend ya, setelah kemarin juga sempat long weekend banget. Mungkin udah nunggu-nunggu juga. Tapi ngerasa gak sih kalau untuk yang di Tanjung Pinang ya khususnya ya, ngerasa kalau akhir-akhir ini tuh kayak panasnya tuh panas banget, panas nyengat. Yang aku juga berharap hari ini semoga hujan, tapi kayaknya belum ada tanda-tanda hujan ya guys ya. Mungkin karena di bulan Juni katanya banyak orang yang nikah ya. Tapi ini bukan kita salah satunya. Oke, itu mah Pro 2. Ini kita sudah di Spada ya, ngomongin terkait dengan informasi yang viral dan juga update teman Pro 2. Dan aku punya informasi ya dari seorang anak di daerah Amerika Serikat, bukan di Indonesia guys. Jadi di tahun 2019, seorang siswa SD di Florida, Amerika Serikat, yang mengidolakan banget University of Tennessee, yang ingin mengikuti merayakan College Colors Day, tapi dia tuh gak punya atribut kampus itu gitu. Nah, jadi waktu itu dia sempat tuh bikin logo sendiri UT, Universitas Terbuka, bukan dong. Nah, di atas kertasnya itu ada beberapa mahasiswa beberapa siswanya ya, kayak teman-temannya gitu yang ngeja hasil karyanya, yang sempat bikin dia tuh jadi sempat ngedown lah guys, hilang kepercayaan diri juga. Dan tapi hebatnya adalah kabar baiknya sekarang ya, kisah ini dibagikan sama gurunya di Facebook dan kemudian viral sekarang. Karena dari pihak University of Tennessee mengirimkan paket berisi berbagai merchandise untuk doi ya, yang tadinya dia cuma pakai kaos polosan warna orange ditempel dengan kertas yang dia gambar UT gitu ya. Ini malah dapat langsung merchnya itu dari universitasnya teman Pro 2. Bahkan mengubah desain buatan tangannya jadi kaos resmi loh guys. Jadi dia tuh kan bikin kaos coret-coretan tuh ya, dari kertas yang ditempelkan lah kertasnya di baju polos gitu. Ternyata malah ini membuat pihak universitasnya tertarik, kemudian menjadikan kaos tersebut kaos resmi. Sebagian hasil penjualannya juga sudah disumbangkan ke Yayasan Anti Perundungan. Sementara dukungan yang luar biasa dari publik membuat doi juga kembali percaya diri dengan kreativitasnya. Yang pengen aku highlight juga teman Pro 2 di sini itu terkait dengan bagaimana bullying itu tuh bisa sebegitu parahnya ya untuk mental seseorang. So that's why jangan pernah bully orang lain deh ya. Stop bullying deh teman Pro 2. Tapi kadang kita tuh gak ngeh ya kalau ada beberapa perilaku di sekitar kita tuh udah termasuk bullying gitu. Tapi banyak orang yang ngerasa itu cuman ya sekedar candaan gitu aja, marah dan segala macamnya. Congratulations ya buat adik yang aku gak tahu namanya siapa karena gak diinformasikan juga. Tapi luar biasa sih perhatiannya ini, jadi dapat perhatian lah dari pihak universitas favoritnya teman Pro 2. Yang ini juga tuh yang bikin aku happy juga tuh, apa-apa tuh sekarang harus viral dulu ya. Tapi untuk hal-hal positif seperti ini sudah pasti aku jadi happy juga dong. Kalau sebelum-sebelumnya kayak yang viral, yang buruk-buruk, ya ini adalah sisi positifnya.

0: Indonesia, 100% informasi tentang Indonesia.
1: Kalau kamu pernah makan rujak, ketoprak, atau lontong balap, harusnya kamu udah gak asing dengan saus

yang dimasak lama sampai mengental, lalu diberi gula dan rempah-rempah. Prosesnya memang panjang, tapi justru disitulah rasa umami khas Indonesianya bisa muncul. Sejak dulu, petis lahir dari kebiasaan masyarakat pesisir yang tidak menyia-nyiakan hasil laut. Air rebusan udang yang biasanya terbuang diolah kembali menjadi bumbu yang kaya rasa. Aroma yang kuat, rasanya yang manis, asin, sekaligus gurih, menjadikan petis sebagai kuliner yang unik. Karena karakter seperti ini nyaris nggak bisa ditemuin di bumbu-bumbu dari

0: WhatsApp sudah merilis fitur yang bikin kamu gak bakalan ketahuan online. Aduh, jadi gimana nih jiwa-jiwa itu?
1: Teman Pro 2, perkiraan cuaca hari ini untuk kota Tanjung Pinang.
2: Alright, Teman Pro 2, seperti biasa nih Ali sudah punya info viral. Kali ini info viralnya datang dari...
0: Hai Teman Pro 2, selamat pagi. Sampai jam 9 nanti sebelum kita lanjut ke Music Live Chat.
1: Oke, Teman Pro 2, sekarang udah waktunya nih ya kita gabung untuk mendengarkan Music Live Chat yang kita relay dari...
3: Pada selamat pagi Teman Pro 2.

masih di Pro2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Teman Pro2, ini aku punya informasi dari penyanyi Indonesia, yaitu Baskara Putra ya, as known as Hindia. Ya, dimana untuk kabar terbarunya nih, aku dapat info bahwa album Menari Dengan Bayangan, album dia yang pertama yang isinya tuh ada lagu Rumah-Rumah, Evaluasi Secukupnya, dan lain-lainnya itu, ini masuk ke dalam daftar streams terbanyak untuk album berbahasa Indonesia, yaitu meraih sekitar 2,5 miliar streams di Spotify. Menari Dengan Bayangan ini bisa dibilang mencatat sejarah baru ya, karena menembus 2,5 miliar streams yang menjadikannya album berbahasa Indonesia dengan jumlah pemutaran terbanyak yang ada di platform tersebut. Dirilisnya itu tahun 2019, pas hidup lagi capek-capeknya juga tuh Pro2, gak lama setelah itu kita pandemi juga kan. Ya bisa dibilang album karya Hindia inilah yang terus menarik pendengar baru, sekaligus juga mempertahankan kedekatannya dengan para pendengar lama dengan lagu-lagu seperti Secukupnya, Rumah-Rumah, Evaluasi, ya kan. 6 tahun setelah perilisan, bahkan pencapaian ini juga menunjukkan bahwa karya yang jujur, personal, dan juga mungkin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Padahal itu liriknya bukan lirik yang gimana-gimana, lirik yang real, natural aja, tapi banyak orang yang rasa relate gitu ya. Menari Dengan Bayangan ini tidak hanya sukses secara angka aja, tapi juga menjadi album yang terus menemani perjalanan banyak orang bahkan sampai hari ini ya. Di antara lagu-lagu yang dirilis di album Menari Dengan Bayangan, sebenarnya yang paling aku suka tuh lagu Untuk Apa ya teman Pro2. Tapi karena kayaknya aku udah terlalu sering muterin lagu itu, dan karena pagi juga Rumah-Rumah terlalu mellow, Secukupnya juga masih agak terlalu medium, kita kayak evaluasi boleh kali ya. Dari Hindia spesial buat kamu di pagi hari ini. Check this out.

92,1 Pro 2 FM Tanjung Pinang, teman terbaik kamu. Oke, kita mau Pro 2, satu informasi lagi ya sebelum kita masuk ke topik untuk di pagi hari ini. Yang dimana aku punya informasi terbaru dari PT KAI atau PT Kereta Api Indonesia Persero yang lagi menyiapkan penerapan teknologi Automatic Train Protection atau ATP sebagai langkah strategis untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api di Indonesia. Setelah kejadian tragedi yang kemarin sempat viral banget sama Pro 2 dan ya sudah pasti bikin sedih, sistem ini memang dibuat dan juga dirancang untuk memantau dan mengendalikan pergerakan kereta secara otomatis. Jadi bisa meminimalkan resiko kecelakaan termasuk potensi tabrakan antar kereta. Selama ini perlindungan perjalanan emangnya kayak gimana, Jel? Ya, seperti yang mungkin kamu tahu, perlindungan perjalanan kereta masih sangat bergantung sama masinis ya. Tapi untuk kedepannya mengingat banyak sekali tragedi yang sama terjadi berulang kali, sekarang KAI ingin memperkuat sistem keamanan dan juga dukungan teknologi yang lebih canggih dan juga terintegrasi. Dalam proses perencanaannya, KAI mengkaji ada dua pendekatan teknologi, yaitu pertama sistem konvensional yang berbasis sensor pada kereta dan juga jalur kereta, serta teknologi modern berbasis satelit dan komunikasi nirkabel lewat Future Railway Mobile Communication System, guys. Teknologi ini tuh bisa dibilang teknologi terbaru yang dinilai lebih efisien dan juga fleksibel dibandingkan dengan sistem yang lama yang mungkin lebih manual ya, membutuhkan banyak perangkat fisik di sepanjang lintasan. Langkah ini juga menjadi bagian dari transformasi KAI menuju operator kereta api berstandar dunia, sekaligus memperkuat komitmen perusahaan dalam menghadirkan transportasi publik yang semakin aman, handal, dan juga modern ya. Memang sedihnya itu apa ya, teman Pro 2 ya, mungkin sedihnya ada banget ya dari kejadian yang kemarin, setelah banyaknya kejadian juga. Tapi aku tuh selalu salut deh sama KAI. Kalau orang bilang tuh kayak KAI tuh kalau jadi orang tuh orangnya pasti tuh gak enakan banget yang selalu aku tuh selalu baca ini guys, selalu baca komen KAI tuh kayak orang yang selalu jadi tameng gitu loh, padahal mungkin bukan dari pihak mereka yang sepenuhnya salah, tapi selalu jadi incaran orang-orang tuh untuk klarifikasi dan segala macam ya. Sebenarnya ya bukan hanya KAI aja yang harus berbenah gitu, tapi masyarakat tuh juga harus banyak berbenah gitu loh, terkait dengan kesadaran bahwa ketika apa ya, palang lintas rel itu sudah di apa tutup ya, jangan ini, jangan robos gitu. Tapi pada nyatanya banyak yang masih nakal ya, masih banyak yang melanggar melintas, bahkan tuh bener-bener